0: Warilan Porjolo Asih Puluh Miliar Kota Indonesia Barat, Pemerintah Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero menandatangani kesepakatan bersama pengoperasian lintasan penyeberangan Jakarta Pelabuhan Malahayati Aceh di kantor ASDP Jakarta. Sekda Aceh M. Nasir Syamaun gepegah nyo untuk memperkuat konektivitas transportasi laut Aceh na posisi strategis karena di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Selamanya Orelan, distribusi barang dari Pulau Jawa, Aceh bergantung bak jalur darat lintas Sumatera. Tapi nyo perlewat te panjang dan biaya operasional juga manjang. Dengan adanya pengoperasian lintasan Ruru Jakarta Malahayati, harapan raya bagi masyarakat dan dunia usaha di Aceh, JIT memperlancar distribusi logistik, mempersingkat wate tempuh, pepane rantai pasok, membuka akses yang luas bagi produk unggulan Aceh dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.
2: Mineh, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
3: Ayah pakai jas hujan, kok. Pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
2: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres. Angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
3: Oh gitu ya, Pok.
2: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon. Ih, amit-amit.
3: Jangan sampai deh, Pok.
2: Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.
3: Iya deh, Pok.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah salat Id, ibadah kurban dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad yang artinya makalah, sedekahkalah, dan manfaatkalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Zulkaidah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tengku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI, dan Wakil Ketua 2 Tengku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Apa dah lanjut, Kak?
3: Pak Kondek, Gang?
2: Nyocut, Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calonnya, tuan.
3: Pertemah gelake syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
2: Gelake wujud berkuran, lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
3: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
4: Ya, tamur nobut, betulah dudoh.

Sabah jangan dari Baygon. Korupsi. Raylan kagak berterus hanya bakpo 7.50 minit waktu Indonesia Barat. Dan Raylan yang pesan, oh, tidak sagai korupsi. Korupsi. Minta po peng korupsi. Dipajuh leh anak, dipajuh leh inong. Makanya bayaran punya yang ba peng korupsi rumah anak tunggang inong batu sabi karu dalam rumah tangga.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakong, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakong, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau Drinknya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng, makanya Lon ke Pulau Lampau Drinknya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drinknya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentong, kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau ya Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo teman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mempat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Pukul 7.56 menit waktu Indonesia Barat. Perwakilan 8 tim peneliti muda dari SMA 7 Bandar Aceh sukses gebanan Aceh bersinar di panggung internasional ale geraih 5 medali 5 le medali perak dan sabuk special award dalam ajang World Young Inventors 2026 di Kuala Lumpur Convention Center Malaysia. Dan di tengah persaingannya Warihlen, lebih dari 1000 peneliti muda dari 17 Nanggro, siswa SMA 7 Bandar Aceh tampil dengan beragam inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan edukasi kebencanaan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
3: Ani, gak kerja hari ini?
4: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
3: Oh, maaf, saya gak tahu.
5: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
4: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
5: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
4: Oh, boleh kalau gitu.
5: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
4: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
5: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
6: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bolo mopo aito, adati mahundi-hundingo, bolo mopo dembingo, adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Warihlan, sistem zonasi dalam penerimaan murid baru kembali diterapkan di jenjang SD, SMP, hingga SMA di Kota Banda Aceh. Kebijakan New Orleans mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Dan sistemnya mantau menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua siswa, karena ramai orang tua berharap anak dapat sekolah di sekolah favorit yang lokasi kadang jauh dari tempat tinggal. Dan kondisinya Orleans menyebabkan sekolah yang kekurangan pendaftar karena dianggap kurang diminati dibanding sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Maka dibaknya, Kadis Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, ketegaskan, masyarakat anak boleh khawatir terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh. Karena dipastikan standar mutu pendidikan mandum sekolah di Banda Aceh sama dengan sekolah lain. Selain Warihlan, Sulaiman Bakri gepegah dalam sistem penerimaan murid baru untuk jalur yang digunakan oleh masyarakat, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur pertumbuhan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Pak, Bu, ngeri suka baju.
2: Ada warnanya enggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia.
6: Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

8.55 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, hati-hati dengan pembunuh senyap. Sobang. Hipertensi. Darah tinggi. Bahaya, Warilun. Nyo kupingat le dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Khairatu Sadrina. Kupingat masyarakat rutin cek darah supaya mencegah komplikasi. Yang kayak mitruh hana gejala, tiba-tiba katruh. Kayak pehmat jantung. Ya. Hipertensi Warilun kayak dikun sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Sekitar 80-90% penderita hana gerasa gejala bertahap awal. Tiba-tiba ka komplikasi kenong ginjal jantung stroke. Ka titik. Dan dina hipertensi hana mencoba orang tua Warilun anak muda pika kenong. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2018, hipertensi di Indonesia mencapai 80% atau sidro dari le penduduk mengalami tekanan darah tinggi. Meski bak tahun 2020 le kaya tren jid 80%, tapi hipertensinya Warilun tetap jid masalah kesehatan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi bawa motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlan, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026, melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 3B 250 kHz, ngenret aplikasi RRI Digital. Warelon, kapoti kurang lewat di belah minat warta Indonesia bagian barat. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh Siana Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan Edisi Uronyo, silahkan red 2 menembai 0650 7055 08, tiblah 67 leblah 886. Dan Warelon, untuk tema pembahasan ketanyo dalam acara Sireboh Ba Uronyo yaitu terkait olahan daging ya. Jadi tiap pun menteng tia gat nyan tia mano si ite atau si lemo si kameng ya, yang biasa diolah masakan-masakan khas daerah Aceh. Dan yang ka wai gepreh ba nemboi 886 ile tacok. Halo, assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam rekan Jumita.
0: Iya, kiman haba uronyo?
1: Haba git.
0: Dengan nyo katrip hananda mong. Bang JJ. Nyan ke nyan, Bang JJ.
1: Berapa Nurun?
0: Sehat alhamdulillah Bang JJ. Bang JJ paneban.
1: Ban nang grojiran.
0: Ban nang grojiran. Pacara di nang grojiran. Awai tak nak balik. Enggak ejak waji.
1: Ya krik-krik urus ya. Ati bang sehat mandu.
0: Sehat memandu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hai saja juga tema kita monggok dia.
0: Jut, silakan olahan daging ya. Hana mau cari daerah khas daerah Aceh. Olahan daging kiban mentang jut ya.
1: Oh, masak biasa mentong dan masak Aceh si lemo.
0: Oh, masak si lemo.
1: Si lemo.
0: Si lemo masak Aceh.
1: Masak Aceh mentong
0: dia. Paling galak.
1: Dia orang Aceh ya.
0: Pakan paling galak nyan.
1: Nyan mentong kada i goblom.
0: Mengkarat hak nak dengan kegiatan lah.
1: Okey, siap. Alisah dia baru dah Uronyo.
0: Siap. Lagu-lagu dalam
1: lagu dari Nyo Mancong lah. Dari Ramlan Yahya.
0: Ramlan Yahya. Judul je?
1: Nyo Mancong. Jon Zaplu Mancong. Bek Naragu lah.
0: Bek Naragu. Siap. Salim-salim, okay. Silakan. Okey,
1: kirim salim leh ke Nurun Jumita. Sehat. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Bedi Sinan.
0: Amin.
1: Dan Mandung Dewa.
0: Okey, siap. Terima kasih Bang JJ. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang JJ dari Bang JJ di Korea ya. Dilikut Bang JJ kagepreh bak nemboi 7055. Halo, assalamualaikum Warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Inong.
2: Wande.
0: Kiban haba bengohnya Kak Inong?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Teng apa Kak Inong? Kamu mulai masak-masak daging.
2: Hana daging orangnya tengok.
0: Oh tengok. Terupa
2: orangnya Hana tengok je. I putih di tengah matang.
0: Oh mana di tengah matang. Man, di tengah matang Hana agak matang.
2: Hana lebih pindah berah Hana. Kau di tengah matang lah berah juga.
0: Di tengah matang berarti birun ya. Hana tu matang.
2: Birun Hana tu matang lah.
0: Kak Inong, nyo bah masakan olahan daging biasa yang Kak Inong pelaku kiban.
2: Kak Inong sering pelakunya daging rendang dek. Lang kuaso. Alah masak merah nasi masak masak putih hari hai masak putih kadang-kadang digogo kah. Alah hantu kecap digogo tu.
0: Yen untuk tilmo ah.
2: Tilmo ah menyoti. Yen nyo menyoti bukanan ti mano sering buka dak masak Aceh haju.
0: Masak Aceh.
2: Masak Aceh Padang kadang-kadang digogo kok hantu aneh min kele goreng menanta tacelup dalam bukanan dalam alah bajiku kadang-kadang menan dek
0: gogo
2: ataupun ti anak mek tu gogo apa adik hai
0: pupu yang
2: yang laki tu gogo apa nak nah
0: ya siap Kak Inong. Lagu-lagu Nur Putra.
2: Lagu Nur Putra sabah lagu Armawati AR apa ke nah apa yang mameh wacut yang sering laki-laki dia lenyo sering apa bek di madu kan nyan lon sering tak menjak laki hana hana tu pula judul
0: bek di madu
2: Bek madu pe semadu. Semadu cinta apa? Pokoknya menan-menan ke?
0: Pokoknya dari Armawati ya.
2: Dari Armawati pokoknya. Pokoknya entu babo bantai eh dua. Kau nak anak lagu kan. Dono pula judul Kak Inong.
0: Loro pi gurung mepom cinya Kak Inong.
2: Mesti urung agamnya sabo rupaji sahabat. Alhan sabo bantai eh dua ni no eh dua. Alhan rupaji ka ke bandar begah. Pokoknya menang-menang lah.
0: Anak mumpung Nurul judul lagu
2: oleh Sumadu Cinta oleh Bek Numadu. Menang ke wah?
0: Okey siap Cik Nurul. Okey.
2: Nyo saling pun tak leh ke Nurul leh. Selamat bertugas sampai tuntas hentu. Lah Abang JJ tu tak kah nama tuan JJ eh?
0: Nama Susi Ad kah?
2: Nyo si Ad kau Abang JJ. Nyo Kak Inong lama Abang JJ. Dari Korea. Kak Inong nak asyik dengar-dengar Abang JJ wakon. Lainnya Kak Yana Ranyo lah ke awak. Kung ayah cik awak Kak Hayati. Lainnya ke Cik Mat tanya. Cik Mat walaupun kau gua tapi tetap tanya tak junjung tinggi ya. Cik di dalam silboh kah?
0: Ya, ya, ya. Biasa katnya yang buka pintu eh?
2: Ya, buka pintunya anda lihat katnya no. Lainnya ke Bamba Seri Cik. Lainnya ke Kak Pusen. Yang di di alah katu olam. Pokoknya ke kak-kak mandu-mandu kak apa?
0: Siap Kak Inong. Ya.
2: Yang mantap Kak Inong.
0: Kabar eh. Ya lagu sakit di madu undang nerobot apa?
2: Get, get, get, get. Kabar eh kan. Yang mantap Kak Inong dek.
0: Jut Kak Inong.
2: Minal aizin wa faizin dek apa?
0: Mana Cik Nurul apa? Kak apa? Nurul lagi maaf. Menyena salah-salah kan? Semoga kedanya agak-agak.
2: Oma tanya baik tua Cik. Oma. Cukup.
0: Iya.
2: Elah ke Kak Cuk tanya Cik ba?
0: Kabar. Terima kasih.
2: Ya mantong ge. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Inong kali bergabung dari Lamreng. Tadi dengar lagu Bang JJ le ya. Buno glake lagu dari Johnny Kapluk mana ya? Johnny Kapluk Bekna Ragu. Nyo golom rumpok lagu Johnny Kapluk Bekna Ragu ya. Nurul hadirkan lagu Kupi-kupi Mentang ya ke Bang JJ. Nyo lenyan taputa lagu ke Kak Inong dengan judul Sakit di Madu.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Kemudian kemarin dua buah lagu yang kagelake le Bang JJ dari Korea dengan Kak Inong dari Lamreung. Semoga terhibur. Untuk warilon yang lain yang genap bergabung dalam acara Sireboh, silahkan rat dua buah nomboy 0651705055 dengan 0817 8886. Dan warilon untuk tema yang kita nyobahas mentang saban ya, terkait olah hanti ya, tiap pementang ya, tiap mano sih teh. Dan yang biasa wadronnya paling favorit biasa. Dan yang kawai kepreh bak nemboi 886 taco ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum kanda.
1: Biki kaurun lain dan mau ngawai.
0: Oh,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa ya kanda?
1: Karena suli kanda untuk kita mangga udah.
0: Oh, menan. Men, sunuruh hana dengar kanan? Biki siapa orang lain lah. Iya, makasih Nurul ikan dah tanya.
1: Iya.
0: Karena sering aja nyanggup. Iya. Takut
1: inroy
0: leh. Dan ditatuh,
1: kenapa
0: tiro kan dah? Gak pernah. Oh, gak pernah. Iya. Ketahu dekri. Kanda, kamu lagi masak-masak orangnya kanda?
1: Baru.
0: Kan dari baru kan? Pegat si rebuh baru ya?
1: Pegat si rebuh, pegat rendang.
0: Iya. Orangnya tinggai, baju ada baru ya? Biasa kanda punya pegat si rebuhnya, wate baju jihan langsung baju mana atau kanda ceruh long?
1: Karena
0: baju menan, yang kuah terbuah dia.
1: Yang terus kan? Bukan
0: ada belakang lain,
1: raya.
0: Oh, beraya. Oh, agak ubur-ubur nah, cangnya.
1: Ya, Ya.
0: Okay, kanda. menyok kanda paling favorit kira-kira menyok masak tiap-tiap ke?
1: Karena sama di Ode, mereka bikin walaupun si Peri.
0: Ya, kanda nyok lagi maaf kanda. Apa yang kanda pegah tak nyok hana tak dengar karena su kanda agak mekabom.
1: Agak mekabom ah.
0: Nyok baru kapah.
1: Si nyok si de om kamu ke.
0: Si de om yang kibang ke pegatnya.
1: Ini kan jangan dum bumbu je hana gepi. Bawang putih pe hana lele tak bumbu halia bawang putih. Bawang kulit. Nyaman teng be yang benar gapah je nero.
0: Benar gapah.
1: Jadi berminyak tu tak cawo-cawo tu je nyang kan. Masak kero tu kru mati kan masak kiri. Tapi nanti tak baju ni lemong je. Minyak si rebuh kan agak lemik-lemik je nyang kan.
0: Ya. Yeah.
1: Minyak je kru je tak ke baterai nero.
0: Yang gedagun je kiban kan dah? Gedagun.
1: Gedagun je anak payah tu meh je. Seduk je je nyang kan. Ambo jubo kulit mane bawang ke pekin bawang kling. Genang ke sama putih wacu bawang merah wacu. Mana kiri kita baju tu kita masak je mangat dulu.
0: Ya nyen ge boi tapi kan kanda kan.
1: Ana boi.
0: Ana boi. Mak om nanto. Tu mana nah.
1: Sama kaki ji masak je enggak apa.
0: Oh, enggak apa. Oh, minyak je dari gapah biar anak gebuh minyak lain. Mana nah?
1: Dari gapah tu minyak mati tak tu um di wangan.
0: Mana?
1: Gapahnya orang kamu minyak. Anak boi je.
0: Kruh tapi lemah dalam je ya?
1: Lemah dalam je.
0: Mana lagi tak apa kan agak terlalu lebih nak mantang lah.
1: Ya.
0: Tapi dia lebih minyak
1: kan tu.
0: Mana? Oh, si terlalu kekun. Adum. Si itu om
1: ya nana. Macam tu menurut Rampung kun cita om kun cita lu.
0: Iya kanda. menurut Nurul hantar menurut baju laman. Buna apa geboh kanda?
1: Bawang putih, bawang merah, halia, nyangkang mandum kan. Bekti. Bawang kuih, bawang kuih je kan. Mali tepu lagi nyanan-nan. Nyan manteng bu. Kulit mana bu baju. Bawang kling.
0: Kemabe ya?
1: kemobe buon teke buon temerui.
0: Nah, berarti mau merempah lu ha?
1: Ya.
0: Oh iya. Nyen bolang kuah je pi cuma gecancang enak kan dah hana ge blender atau
1: bolang kuah ge blender je ci atau yang kali teku di pekan kena. Nyaman tu bela.
0: Oh mana.
1: Jadi itu wati tak tahu nak bumbu-bumbu ji sama tu nak.
0: Ya.
1: Okey. Jangan apa ke? Jangan apa ke rasanya. Ingat sih ngomnya nak kurban baru ke.
0: Oh mana. Ni pegat yang trek mati nilai ya. Mandu sebenarnya trek mati ya.
1: Ya maju yang untuk mati nilai je kan. Untuk trek mati bah menaik le kan.
0: Betul. Okey kanda. Lagu pelagu nak rebutan ke kanda?
1: Lagu pelagu. Doa cinta mantan dari Firsa.
0: Doa cinta Firsa Agam Jenor Uleba. Salam-salam kan dah.
1: Salam-salam ke Kainong. Pecik mak orang Lampung ah.
0: Ke pegah lewur ngon nyopi. Menurut dah dengar tu pihana lo.
1: Ya nyopi biasa noh hak kat tamong abih kan lagu Armawati tu. Cocok dekat Kainong karena kena cik mak.
0: Ya karena. Kainong ni kagak pre-pre.
1: Dulu geradi. Ke bandu-bandu maju ke?
0: Siap kan dah. Makasih kan dah.
1: Kita duro kan lewur data ya.
0: mana-mana lah ya.
1: Iyalah anak tu ibadahnya.
0: Iya.
1: Kadang singgah gantul. Jangan tolak nurutu sehat nanti pun.
0: Amin ya rabbal alamin. Menacik ke kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan dari Lumbata. Tah cok lem warih kitanya yang kawai gepreh 4 6 7 0 5 5. Halo, assalamualaikum warih lon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Pak Sabtari, kiban haba uronyo?
2: Aku tak tahu alun ni gawai yang
0: kiban haba uronyo, Pak Sabtari? Alhamdulillah. Nama tak si ya uronyo?
2: Ini yang kerja ya, uronyo.
0: Kiban Pak Sabtari, nama tak si ya uronyo?
2: Wayo hana tengok mak megang.
0: Oh, tengok mak megang. Gola mulai berarti uronyo ah. Preh huru megang ini. Pak Sabtari biasa nyok ron dah gonti kiban Pak Sabtari yang paling galak ni.
2: Baca dia baca masa pesan guru ngan bo ayo ye.
0: Masa dalam ke urang ti ya. Lagi kita gongkot asang ke urang cik.
2: Masa linda.
0: Eh, hanya ubat tak tu rona. Han ada hendeng ah.
2: Masak rendang ya, mak.
0: Masak rendang. Okay. Ya.
2: Ini nurut ki masak rendang kan.
0: Jut. Tak bereh. Nya Pak Sabtari, lagu pelagu Nuruputa.
2: Lagu bidang nenda mendam dia.
0: Bidang langsa. Okey, siap. Salam-salam ke so.
2: Dik Nurul je je.
0: Salam-salam ke sahabat Sabtari.
2: Salam ke Dik Nurul. Adik Anggi.
0: Ya.
2: Yang menua temong ni kot.
0: Nak kanda jariah tak nyo.
2: Ya. Jariah juga dengan pada. Bapak di Jogun.
0: Ya.
2: Ayah Kota. Ya, di Sila Jalim. Bisa ni. Asyik Barat.
0: Ke mandu-mandu ya. Siap Pak Sabtari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Sabtari oi dari Aceh Jaya. Warihlon ya. Walaupun hanat hadeh tak dengar su. Tapi ya kali gelak lagu tak hadirkan lagu ile yang gawai gelak kanda jariah dari Lumbata Munofir Saagam dengan doa cinta.
3: Sebelum anda menyaksikan video ini, tentu jangan lupa...

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Menan kuarelon dua buah lagu yang kegelakele Kanda Jariah dari Lumbata ngena Pak Soptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga terhibur. Tersambung lam acara Sireboh bagi warelon yang lain yang genek bergabung lam acara Sireboh silahkan red dua buah nemboy 0651705508 dan warelon untuk tema mantang saban ya terkait olahan ti yang awak drone paling mengenang yang kawai geprah Pak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Radit Pijai.
1: Ya.
0: Gimana kabar bengahnya?
1: Alhamdulillah, orangnya habagot ini.
0: Alhamdulillah. Ya. Tengah apa Bang Radit?
1: Oh, ini orang anak tepul-tepul dalam hal menyena tengah apa si anak dia buat direbuh ke?
0: Oh, mana ya? Tengah santai berarti ya?
1: No, tengah santai ya, makanya kan dia buat direbuh ke?
0: Okey, Bang Radit, ini tentang olahan si ya yang paling drone mengenang, Giban?
1: Oh, lo lo yang pertama kamu pegang kuah tiba ke menyepi di ini kuah teram-teram.
0: Kuah seram-seram. Gimana
1: ya, kuah seram-seram? Kuah seram-seram ni kamu pegang kan? Nyo, gapah. Gapah lima. Kamu akan nambah gapah lima. Gapah lima, tundung lima kan? Yang mau pegang kuah santrum. Ya, nanti gebuh dah gebuh dulu ya kan? Bawang putih, kulit manis. Kan? Bawang alam. Gebuh. Macam-macam tak pula lah gebuh kan?
0: Ya. Yeah.
1: Alanya menyat soji kamu mempegat hai ledum lah yang mudagun mirah lah yang dagu kemasa putih
0: yang kuah seram-seram bunuhan yang khusus gapah tok-tok hanama asom saga ya
1: asal lindi-lindi yang si lagi-lagi atas-atas lindi-lindi kan
0: oh benar yang murah-murah nana
1: khusus kamu mempegat lain-lain secara je
0: benar
1: itu masa mirah masa putih entul dum nasi lado nasi manjaru yang sebabnya lado itu yang kira je kelima
0: iya tapi Nurul mantang penasaran dengan kuah seram-seramnya Bang Radit ini kuah seram-seramnya kita gunjih geboh iya ke tumeh atau kiban
1: ya geboh i tumeh je
0: ke tumeh helen kan ke tamah i mana nah lagi kuah sop si
1: nak pakai punya aku pakai santan lemak arah je mana tadi yang pakai yang aku bikin pakai tapi baik lewat santan.
0: Ya. Kuah seram-seram.
1: Ya.
0: Mungkin kadang Tom nuru baju, tapi nuru harus dupuin aja.
1: Tapi cuma kan kan lagi mana aja. Lain-lain bahasa mungkin.
0: Ya. Pakai ulir ya. Pakai ulir ya.
1: Pakai ulir sih. Nah, kebo, ayah kebo isi lagi kuah cuma biasa sih ya.
0: Ya.
1: Man, engkau sih nak pakai ulir kulit mana? Antuk menyana antuk gebo on dalam yo. Gebo gebo kali macam-macam apa lah. Itu menya pakai santan, menya leo santan lemah ai. Hai dapat jo pilih ya.
0: Karena ka nyan di pe gapa-gapa je antik lemah.
1: Mangka je buat teh kafe si pai tarap langong.
0: Nyan mekra ali ya. Pulangnya dapat tolong kulkas ya. Ya, iya tu ibadah mandu mah.
1: Abi ibadah hati dapat tuum kan? Kita nak menyu ah, makanya menyu je bela tak ada menyu je. Menyu tak pegang ya bela tak menyu. Ya. Menyu roi kada nya na wate, wate dapat tuum kurai pada menyu apa.
0: Iya.
1: Tu wate tim tu tri.
0: Nyen gepegak jiget mekuah lagi kuah lemak ah. Betul. Lagi kuah mana?
1: Kuah-kuah yang si lagi kuah-kuah si lain si, cuma beda-bedanya lah.
0: Oh, mana? Ya. Mekuah mana baju mentang ah?
1: Ya, hai kuah betul. Hana le gebo, minyak je hana le gebo.
0: Ya.
1: Karena minyak le hai pula mang gapa haji mentang kamu nya kan, yang le kan minyak lah.
0: Ya.
1: Hai lun. Awal lu lagi yang buka makanan tu nak lain peti lah.
0: Yang rasa je biasa gimana? Keung atau lemak atau gimana?
1: Tak pegang keung macam sikit. Hai lemak ke? Ya lemak je.
0: Dominan je. Hana gebo asam je apa? Gebo Bang Radit nak pakai asam-asam?
1: Ain tu punya yang gebo si bacu punya
0: Asam bakuyun mana nah?
1: tambok perut. Hanya gebuh untuk bacut.
0: Oh iya iya, hana tadominan sama. Masih
1: kopi tua hana luntanya mama pun nak gebuh sama. Sebab ayam pegawai bagi yang sama, sebab kelun ke.
0: Oh iya iya iya. Tapi
1: rupanya nak habis luntuk sama ke?
0: Mana nak pegah sih lemaknya pupu gebuh nana nya kuah terang lagi cara pegah.
1: Oh, jangan elok pegah pun. Ke nak pegah sebab kulit maneh nak gebuh. Heeh. Mana belon tanya ku trapsa yang harus dipakai ke?
0: Oh iya iya iya iya. Okey, siap Bang Radi. Terima kasih.
1: Bantaban.
0: Lagu? Apa lagu dah putar?
1: Lagu Olang Tia nak
0: Anak Olang Tia.
1: Nyo dengar
0: lagu apa?
1: Bukan Megang Uroraya.
0: Megang Uroraya dari Soh
1: Najar Salam Na Cudura Na Tosole Dalam. Awak berapa ni? Anak nama yang Haji Nana.
0: Okey siap. Megang Uroraya Cenuruk Uli apa?
1: Oh, tanya-tanya buat ayo, Nuru Jumita adalah Hana.
0: Nuru Jumita, Hana, iliku yang pay tambu, Hana ada.
1: Oh, ya, yang pay tambu, sedih usah.
0: Karena yang ikut lagu, Hana jadi, eh? Hana jadi rilis tu.
1: Ah, dipakai lebar najar, nah, lebar najar, nah, lebar najar, lah. Nuru Jumita, bukan lusa-lusa, anda.
0: Megang Uroraya. Tapi nyoh anak perempuan go.
1: Megah, megah,
0: megah. Oh megah. Megah. Megah Uroraya. Siap.
1: Oh, Megah Uroraya.
0: Terfikir megang karena karakter megah. Tinggal megang ya. Megah Uroraya Nazar Syah Alam, Cut Zuhra, Nazila Fona ngan artis Aceh. Oke, okay, kenal.
1: Assalamualaikum ke Dro.
0: Terima kasih.
1: Tapi yang kata mau no kada jari apa lagu lagi?
0: Kada jari ya doa cinta dari Firsa Agam.
1: Doa cinta? Kada doa lah.
0: Tapi meliputi ya. Dengan doa.
1: Doa lagi nak. Cemat. Cemat nak teruk lah.
0: Cemat hana teruk lah. Lam serbu.
1: Tahu ampung kadang.
0: Bisa jadi lagi orangnya pegah menancit.
1: Cemat. Oh, lenyan ke. Baisa lah. Bagi ke mama dumandang lah.
0: Okay, siap. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dipijai. Dilikut Bang Radit ke Gepreh Balap 86. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak 86.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mak Cik dari Lam Ara. Sehat, Mak Cik?
2: Alhamdulillah, sehatnya.
0: Alhamdulillah. Nyo, karena wate tingkat sehat, Mak Cik.
2: Apa gaju? Apa gaju?
0: Kiban, menurut Mak Cik?
2: Ayo lah, galak lah. Sibak pisang, sibak belas kuah belangang, orang masih Aceh.
0: Oh, nah. Ya, ya.
2: Masih Aceh, buah-buah rancang.
0: Ya.
2: Siap belangang, buah alat-alat. Siap kuah belangang, belangang.
0: Siap, makciknya, su radio agak raya. Oh,
2: saya tak untuk radio.
0: Okey. Terima kasih. Masak biasa, masak dengan kuah belangang ke lah,
2: dia ngelak dah.
0: Ngombak pitang.
2: Mati bubuh pada siang ni. Sama ada ada nyak besar tadi. Ini ni siap pada siang dia. Oh,
0: bubuh
2: ni ngombak bubuh pisang.
0: Ya, betul betul betul.
2: Yang ampul dua ni siap bubuh buat pisang ni kan itu.
0: Ya.
2: Mandu-mandu kata nak ni ni tuan ni nanti kali kat ni tuan si orang rumah awak rumahnya cincai dah itu.
0: Ya.
2: Kali buat pisang. Cuma dia tak turut cik tanya kan. Cuma dia kuah masak Aceh dan buah rancang dia kali belah alat belah alat berkelam. Alat kali belah mana alat udik tapi air belah dalam ke dia tak boleh juga.
0: Iya. Makciknya su radio raya mentang makcik ya.
2: Radio kuahnya. Okey. Okey. Kau nak buat lu ke nuwata ke bercudak aja.
0: Kabereh. Lagu pelagu Norobota?
2: Baca-baca lagu boleh ba?
0: Ya. Lagu apa lagu Norobota ke Mak Cik?
2: Lagu ni juga asal apa ke gula piu aja warnanya tentu di kotak tengah tak boleh saya.
0: Kuaplik tapi kagak ek mun abakar. Yang lain lah.
2: Oh, kecil aku. Mahan pertama alah salah beli pakai kasih kan.
0: Wasit kan. Good. Salam-salam, silakan.
2: Salam, Bapak Menang Radit. Ibu Zariah yang kena dengar Pak Satrio. Dan Allah Tuhan, Yang Amat, Zuhati, Dukuraya, Kak Inang, Yahbid,
0: Amin. Terima kasih Mak Cik.
2: Ya, sama-sama. Salam kepada selamat bertugas atau selamat tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, terima kasih Mak Cik. Sehat tabe ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit Buno dari Sigli ya, dari Pijai. Bang Radit di Pijai dan nah Mak Cik dari Lam Ara Warihlon ya. Kapos Tikurung lewat 50 Tikurung Minat Wadah Indonesia bagian barat. Cita Cingu Ile BRRI Prosa Banda Aceh Pekeg Putar lagu Indonesia Raya. Iya, tapi sawo roy.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata.
2: Gorden, gorden. Proses.
3: Yo, menyewati teruh abang tu hanal apa? Abih awak kan mandu. Lanjut puasa tu bulu tu.
2: Oji, Fahmil, Tika.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Dan kemarin lon dua buah lagu yang kagelak kele Bang Radit dipijai ngan mak cik dari Lam Aras. Semoga terhibur tohambung lom acara sireboh warih lon yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warih lon. Halo, assalamualaikum warih lon bak 886.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri, ho kalepah tak nyo.
2: Aneh-aneh metu lah yang apa ini, apa kau?
1: Oh, aneh metu. Buno narik drone tiga.
2: Aneh.
1: Oh, mana nero angkat langsung jet nem gantung juga.
2: Mana tu kau anggukan yang dari ngan apa?
1: Oh, ya. Pak Amri mahan lagu ile man, takut ndak red lom. Lagu apa lagu nero puta?
2: Oh, mak kau metu deh yang.
1: Ya, lagu pelagu nuruk petangan untuk ada kong nemat kan haru oh untuk tayang menyeret.
2: Apa yang natu? Hanya tu baru diulang. Apa yang natu?
1: Oh ya, halo. Yang nama dengan saudara.
2: Apa yang natu? Lepak.
1: Ni apa kiban?
2: Hana.
1: Hana tu sih na.
2: Baru diulang. Oh baru diulang.
1: Oh menan, ya. Pak Amri.
2: Tapi kena dengar ya.
1: Mendengar, su Pak Amri jelah kena.
2: Tapi yang tu dari kena kena anak tu apa?
1: Mungkin jaringan ini no kadang kurang paha.
2: Mungkin le.
1: Iya, Pak Amri.
2: Iya, buka jaringan.
1: Iya, tapi alhamdulillah nyohananya nih ya, hana musuh mengiing radio ji atau kiban. Hana gemah, hana feedback. Iya, Pak Amri, lagu pelagu Noro Putan, dek?
2: Akibat, ulang.

0: Pak Amrihnya tentang olahan daging masakan yang paling Pak Amri mengenang biasa Putra.
1: Tuh.
0: Bukan galak tuh.
1: Waktu. Onang. Rendang di.
0: Rendang.
1: Nah, nyo yang tengah-tengah tak kepegah uro-uro pete uro tirebuh we.
0: Tirebuh genang je dah. Orang paling kain peget rendang bi hang untuk mah.
1: Ayo, entah mah. Anak lelaki tu lah, abla tu dia muda lagi lo, lagi lo. Nampak ni nak buka tirupu pun tak kami.
0: Betul. Karena tirupu harus lu dah pegat ya.
1: Yeah.
0: Okay, Pak Amri.
1: Cuman nampak tirupu ni pakai bola kuku ni.
0: Enggak ungkap mah.
1: Pakai bola kuku, nak ikut pak Amri perlu nitrogen ni, dua letro, cakap dia betul kita ada goreng.
0: Ya.
1: Nen, tak gumirah nanti.
0: Tapi orang lebih galak yang goreng-goreng mana? Atau gimana? Gimana menurut aja dah?
1: Jangan ngelak.
0: Okey, siap.
1: Tapi gua api yang nak repot.
0: Lebih simple, lebih mangat dauruh lenyan. Kiban pah lah untuk lebih rasa aja lebih mangat lo ya. Mungkin ya lebih mengenang lagi kan.
1: Yeah.
0: Okey, Pak Amri. Nyo Pak Amri, lagu Sabirin Lamno gara-gara buntu nah.
1: Ya.
0: Kamarompok be. Salim-salim ke so?
1: Wajan ada mong eri.
0: Wajan kelom.
1: Ya, ada telepo wajan ada mong. Pihon nama nan telepo lagi ada mong. Ya, oleh na mentau nan yuru telepo lo dia.
0: Ya.
1: Telepo nan ada mong.
0: Ada masalah.
1: Telu eri ya.
0: Silakan Pak Amri, salam keso.
1: Salam ke Noro le, semoga sehat tapi penyamu dan rezeki. Onan kacut anyo tu, walaupun hana nyar le ya. Kak Anggi ho le mudi.
0: Kak Anggi, mantang, you know. Untuk tepuk Kak Anggi, untuk cawro.
1: Oh, untuk cawro lah. Nah, kucing mah ya habis mulai kering. Kali kena.
0: Kemandu-mandu ya?
1: Nah, wajan.
0: Kamera.
1: Dapuri, mandu-mandu.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Ya, terima kasih banyak deh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka. Dilikut Pak Amri ke Prehebak Pedi Jurnal 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Nina.
2: Iya.
0: Kibat haba bengahnya Kak Nina.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Jaring-jaring udah dengar subak tirebu.
2: Iya.
0: Kibannya su Kak Nina kurang jelas.
2: Halo.
0: Kiban Kak Nina begah? Menyo bengah nabut. Kehana masalah ya Kak Nina ya. Semoga ya menyo nawate jeda bergabung kan ya. Nyo man uronyo free bacut nah. Nawate luang bacut nah. Iya. Oke, Kak Nina, nyoba olahan daging, Kak Nina. Yang biasa Kak Nina masak ya, kan cuma daging lemo ya, kan cuma ti lemo tapi temano ti ite mungkin ti kameng atau gimana ya. Silakan Kak Nina.
2: Punya ti ite Kak Nina masak ite.
0: Masak putih.
2: Masak
0: merah. Punya mana?
2: Punya si rumah. Kak Nina kujang.
0: Oh ya, punya kurang jelas masuk Kak Nina, kiban?
2: Punya si rumah. Kak Nina kujang
0: si telur. Si telur. Yang kebagah le kandajariah puno. Thiệt tự ôm á.

0: pemutar radio.
1: Oh iya iya iya. Linyan?
0: Linyan sudah sih keluar dari sudah
1: gua so.
0: Benar. Sudah sih
1: Nyo like mo ah Kak Nina. Memang hana deh nurut dengar yo. Ya, hana masalah ya. Kak Nina, mahan langsung lagu jecit.
0: Lagu Korea ya yang pilih ya.
1: Nah, kiban?
0: Lagu Nurul yang pilih.
1: Oh, Nurul yang pilih. Jut, terima ngenate. Atau hana tetet ngen warih yang lain?
0: Apa?
1: Hah?
0: Nurul yang pilih.
1: Oh, Nurul yang mantan yang pilih ke Kak Nina. Jut, kabar eh, mahan. Siap, siap Kak Nina. Salim-salim ke so?
0: Oh, betul-betul.
1: Oke, okay, siap. Buat semua-semua, kabereh Kak Nina. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece, warihlon ya. Dah dengar lagu Pak Amri, Ibu Nona Sabirin Lamno, gara-gara buntun.

Kejerendlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menanku Arelon dua buah lagu kali terhadirkan ke Pak Amri dari Kota Melaka ngan ke Kak Nina dari Geci. Semoga terhibur ya. Buno Kak Nina gelake lagu Nurul Fili. Nurul hadirkan lagu dari Biah Arsela dengan judul Saudagar Kaya. Semoga terhibur ya Kak Nina ya dan Buno Pih Pak Amri. Ta hadirkan kembali si reboh Warehlon yang kawai gepreh Bak Nemboy 886. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Mbak 886. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Sonyo.
2: Sama tak dengan kerisi, Lon.
1: Hana nurul turile karena kejarung utama. Cik Mun. Ya, kan? Bukan jarung dan nama. Hana nurul turile hari. Kedua nanan. Tuh, sebetulnya mantan dengan. Tu Hana asing.
2: Ada yang dua daerah dah.
1: Oh mana nak kegiatan di luar?
2: Ya kerja pula enak.
1: Ya dipat kan wo nama.
2: Kalau wo apa ni dah? Wo ni apa pri ya? Mana wo yang pergi di kiri kau tak?
1: Cek mun di nyok kan di. Mat apa? Pagi ya.
2: Pagi.
1: Ya. Cek mun semoga sehat sabi mudah rezeki Cek mun ber.
2: Alhamdulillah. Apa demo?
1: Nya demo gedanya orangnya tentang olahan si ya, Cik Mo.
2: Olahan si. Olahan si. Masa ke u lah ha.
1: Masa ke u.
2: Masa ke u. Nya kuasi lah. Watok lah nya lihat si. Mau yang paling ada cik kuahnya nak kuah sang ke u lah.
1: Sang ke u. Si agak tagu nak sang ke u. Saban lagi tagu kot dah sang ke u lah.
2: Okey, yang tagu sang ke u ni.
1: Pakai.
2: Tagu kuah payah lah.
1: Ya.
2: Bunga.
1: Pakai boleh main udik mah. Ya ya.
2: Sesi di gua buka dan dah. Di gua buka lah yang kena tengok air hang lah ni nak kali ni.
1: Wate ban masakan ah. Untuk untuk uang oh mak.
2: Gua air tapi. Ya.
1: Bek besok untuk uang berarti tagun bacut mentam asip baju ronyo ya.
2: Asip baju ronyo dah. Tapi gua gua angku ah nyo bu bawang-bawang. Boleh ngalah ah. Pakai bawang. Tuum lima.
1: Apa tuum lima? Nang kecang bawang ah.
2: Kecang bawang. Ya. Ada tengok lah cik semua.
1: Iya, betul. Nurul na tam nurul peget nyen wate dagung kuah asang keeng lagi kan ya. Kuangkut.
2: Ada baju pun nurul na bunguh lengah dah. Oh, lawan ni kupi ya.
1: Nya, nya.
2: Buat ilang kalau tu tak bubik tu, buat budi.
1: Oh, buat budi.
2: Tuai noreng, mak tuai noreng lah tak apa yang dah nak hadir dia?
1: Ya, yang kena nurul perah-perah Cik Mun Hanam dengar ni.
2: Bagus ya lah.
1: Menyonan tingat kan Cik Mun man kesu ka. Benar ya?
2: Ini Kak Cik Mun hadir dia ni.
1: Ya, Kak Cik ka pentiun Kak Nyan. Kak santai ya?
2: Tadi lagu ku lagu lah buka lah bawah.
1: Lagu ku?
2: Ya, ni eh lagu lah.
1: Letak mentau yang kau lah eh. Tak?
2: Para muda.
1: Para muda. Gelong. Gelong.
2: Nama tahu buku dia.
1: Pejudul.
2: Buku apa pejudul? Nah kuda.
1: Nah kuda. Okey siap.
2: Nama tahu buku dia.
1: Kabeh.
2: Kalau yang pertama kata oleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima
2: kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima
2: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
1: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
2: oh biasa ni lewat lah.
1: Biasa leman ka. Abi duga terus. Tinggal dua kamu.
2: Ke jauh wajon di Degenting. Yang baru baru kamu tu.
1: Taknya ban kita mong na Pak Amri na Kak Nina.
2: Kita Malaka.
1: Ya betul betul.
2: Tanya dalam tuwi. Dan tola.
1: Nah Kak Nina puno di Gece.
2: Oh Kak Nina di Gece dalam tuwi si.
1: Ya.
2: Yang mencang nak?
1: Ya bereh. Terima kasih Cik Mun. Tama-tama kembali Cik Mun ber.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mun dari pagi iya Warehlon. Dili kok Cik Mun kagepreh bak 7055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warehlon sayang Dik Nurul.
1: Kiban Kak Eli. Nah cekok jaro Kak Eli.
3: Oh, biasa perjuangan.
1: Buno
3: duduk
1: kali nurut langkat rupa jerah nah.
3: Ah, fikir kak ini kan hananya di waktu kak di bel balik hakim di gunggalan kan kasu gede.
1: Ya. Mon mau pakat hak dua ngan cik mun ni ke aja?
3: Angku, mau sering mama mesen tambah tempat lah. Cik mun tu di tamak lu dah mon. Kamu di tanggang.
1: Ya, tapi menyo awak-awak pegak tiki ni nan nan duri Kak Eli.
3: Ana aku makali katanya mereka orang payah pegak dalam abdul tiki dengan labu orang.
1: Ya, betul. Belum tengok megang dan perlet hat tiki yang tajam kan?
3: Ya, betul. Tanda mata dengan cik mun nanya.
1: Ya.
3: Cik
1: mun tu sehat habis nan. Amin, ya Amin. Kak Eli, biasa menyodron ni olahan ti apa yang paling galak? Ni pegak.
3: Menyo Kak Eli yang pun le kuasa boleh di nurun.
1: Kuasa. Yang paling simple ya Kak ya.
3: Yang paling utama le kan karena lah keluarga galak mendung kan.
1: Ya.
3: Yang rendang nah yang galak nah hana galak.
1: Oh ya, nah yang hana galak rendang.
3: Nah yang rumah dulu hana ipa juga yang kanam tu be kabe belum puas kan.
1: Oh nah. Ya ya.
3: Kita buat on kunyit lebih-lebih hana lo mengang kan. Menyo Kak Eli memang serba
1: Lagi
3: buah cikmu nak sambung ke unggi anak buahnya lah adik nurut
1: anak buah boleh meng?
3: Anak
1: jadi kipan cik?
3: Di unulu awulu cati cu cati merah buah merah bawang putih hadiah bacu dan yang kan nanti kebun jagung tu jadi agaknya bacu yang nanti si nomor dua kan jadi rupo pekan wajah kemasak mandung-mandung rupo un bawang
1: un bawang men masam je dari mana kak?
3: Nanti yang nak cakap kata bongsen unuh dia awalnya bawang merah, bawang putih, halia lagi kan. Jadi kan dewasa sami. Anak buku limeng mbak biasa pegah kan. Tapi nanti sebagian lagi yang pegah yang sirupo ke. Tapi kamu yang sirupo lah ilam di turun.
1: Nah, ini kenyan. Beda tempat, beda cara masak je. Padahal nanti saban lah dom ya.
3: Ya, betul.
1: Lah dom, kabeda nan rupanya taban masakan ji.
3: Ayah yang paling dom galaknya namanya dia sendiri masak putih di Nurul.
1: Masak putih. Ya. Yeah.
3: Masak putih, titik masak putih kalian kan? Bakal ni yang putih kan.
1: Kak yang gata guna asam keengan asam masam jihan dari panai rasa masam jihan.
3: Oh, nama ada pakai cuka di Nurul.
1: Oh, pakai cuka. Biasa punya pakai cuka. Kamu buat serbo.
3: Ah. Ya kan bukan nak mari lagi mau bebati lah dulu pegah ni buat sampai dia sampai ke.
1: Heeh.
3: Salah ke buah pun juga si yang nanti yang juga nak yang hana di Nurul.
1: Mana ya ya.
3: Kak Eli walaupun urum lagi ino kan masakan dua tempat di Nurul.
1: Kaji kuasa iman dua ya Kak ya.
3: Heeh, kaji dua-dua Kak Eli pun masakan dua-dua kaji orang yang lain. Jadi menyom tiji yang lain lagi begah dedik nak han sama dengan begah de pukun nek da. Nek da lain yang si pukun tu om tu om.
1: Set the om. Set the om.
3: Lain dek tek ji mo tu ngan kan. Menya ina ni kan nam tiji urung dah ready si nampak ji ngo lagi tiji aso-aso baju. Babat-babat ngan kan. Itu geposi awal dia umur dia lagi abangnya bawang merah bawang putih baju. Jadi untuk murui lah mengantik baru. Jadi jangan nak unuli awal dia nanti gue berdek sampai tu di nurun. Kering ni mesti jih anak kering kan. Mesti jih mangat lah saya bunga-bunga daripada orang buta lawak yang kan.
1: Masam nak macut dah.
3: Ya.
1: Bagaimana?
3: Saya tak pergi dengan buku pengah mangas. Kan lah. Anu ni lo kan nak galak. Tak nak pergi juga dengan pung ni kan. Masih kat ni buat pegang.
1: Nah,
3: menurut dek nak nampak ni okay. Itu om nasi lo pegang no, kerana masakan uring no kan. Nasi itu mah kerana nampak ni anak galak keluarga lo kan anak galak si kan. Masa menurut tu nasi lo pegang baju dengan anak lo yang boleh beli puasa ni kan.
1: Ya ya ya.
3: Mam lah ilai manok yang manok kamu manok akhirnya masa lemak dek nurun.
1: Belemak.
3: Ada keringnya, budek-budek lagi yang lubung dia santan sampai mesti lempuk tak lah mesti lagi mana itu saya yang luar-luar tu sampai 180 sabun di Nurul kan.
1: Ya.
3: Kan karaya tak ke kerisat.
1: Ya, betul-betul. Harus strip dah dagu dah.
3: Bisa ada pakai sendok ada baju kena payah tarik-tarik je lembut.
1: Oh ya, dah mana lembut dah.
3: Karena dia ulih santan dia pakai di Nurul. Jadi jangan pemasak je dengan ulih santan. Dia buat yang turinya yang gebuk iu lah.
1: Gebuk iu? Yang gaduk-aduk juga kan sampai tu an masakan?
3: Jadi ulih santan pun gaduk-gaduk sampai tu. Dan yang utama dah yang kedua lah kan. Kira-kira karak lumpuk sama dengan dia tu. Yang ujung je kan. Sampai buat je manok je lumpuk dah kat ni. Titik yang titik yang karya-karyanya yang titik tua pampur waktu lah bawa Nurul kan. Yang seri kawaknya awak cerah ni tak beli dia sama sekali dengan Nurul mangat kata di Nurul.
1: Oh mak, mudah-mudahan mak Nurul nak bantu.
3: Sudah resel dengan bawa mak. Ini kan karena kasih titik kata viewer si wajib kali sering nak bergerak ni kan. Kau nak bantam Dek Nurul dari Kak Eli?
1: Kau merah Kak Eli.
3: Mesti kita tanya yang penting tanya Dek Nurul mana wadahnya baru tak tulis dia pun kan? Ya, saya dengar kaji nanti saya coba-coba pasti sama dengan orang lain si mangan.
1: Betul-betul.
3: Ada maunya Dek Nurul.
1: Betul-betul.
3: Lagu lah Dek Nurul.
1: Lagu apa?
3: Dari Ramlan, Rena.
1: Rena, mantang ada baru kan? Mantang mengenang tak lah?
3: Mantang, sama mantang terdiam-diam di Rena. Nak ikat Ramlan gelong kan?
1: Gelong.
3: Salim yang boleh ke Dek Nurul. Semoga bahagia kabinan, bersemangat.
1: Amin. Terima kasih. Amin.
3: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Nurul ya.
1: Amin. Menanjik Kak Eli
3: ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin Cik Monci dengan keluarga Bucah Haji dengan tetangga Luna. Untuk Cik Ngoh Cik Angna di Sumpah Surabaya, Mak Cik di Lam Arab. Untuk Ulfa Diana, semoga sihat orang pihak Cik. Untuk Pak Budi, ke mana Pak Budi nak masuk ya? Panglung ya. Untuk Amir Mahmud dan untuk mandu-mandungan dengan mantul di Nurul. Lah.
1: Semoga
3: saya sihat mandu wari-warisannya.
1: Terima kasih.
3: Di Nurul.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Eli dari Pagi Ie. Tak dengar lagu Salbra Muda ile dengan judul Nakoda yang dilakai oleh Cik Mun dari Pagi Ie Sid. Kak Eli tajan tetangga tiga gejak, tiga mulu.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Manan Kuarelon, dua buah lagu kali kita hadirkan ke Kak Eli dari Pagi dengan Cek Mun dari Pagi Isit ya. Semoga terhibur. Tak tambung lama cara si reboh Warehlon yang kena bergabung, silakan red nemboi 7055 mantan kosong. Halo, assalamualaikum Warehlon, Mbak 886. Iya kar cek ni lagi ke dari Muno cek ni ya. Atau mungkin tapi mantang menggantung ya. Okey. Karet cik ni nanurocok di likut cik ni taknya. Tapi red cik lom ya. Tak cok lagi cik ni. Halo, assalamualaikum cik ni.
1: Waalaikumsalam. Bidurulun sayang.
0: Iya, gelur hak cik ni ya. Sebab kenapa duga cik ni red?
1: Ya, gue.
0: Mahan lagu ile cik ni.
1: Lagu
0: ini. Apa lagu?
1: Syukur. Husni Almuna.
0: Husni Almuna. Siap, Cik Ni. Cik Ni sehat urunya kan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kamu lagi masak-masak?
1: Kamu lagi masak. Yang orang kepe halian. Yang rendang.
0: Yang rendang. Ya, ya.
1: Di mana yang ada sisit.
0: Yang mana?
1: Ada yang cek ke bak gom. Pusing ini bak gom. Jadi, yang kecil tu di urungan.
0: Nyen
1: ada kokong tiang dari rumah.
0: Mana kampung, mana Aceh, mana
1: Aceh,
0: Potong.
1: Mana Aceh.
0: Mana Aceh. Ya. Okey, cek ni nyeron ne paling galak pu masakan olahan ti ya.
1: Sama asam geung.
0: Asam geung. Ki bang begat asam geung daerah Hok Ron.
1: Bubuh bawang putih, bawang merah, bubuh uju
0: awu, bubuh juga bacut.
1: Bubuh juga bacut. Bubuh bawang merah.
0: Ya.
1: Ini
0: bukan jadi ni tu. Sebab di rumah Nurul jarang begat lagi kan.
1: Kamu kaya dengan.
0: Kamu lebih kaya masak Aceh paling ya. Rendang, yeah, masak kecap.
1: Masak Aceh kamu.
0: Masak kecap biasa. Mana semur ya.
1: Rendang leh, ini rendang kali punya leh ala
0: ni tu. Oh rendang, ya. Karena apa? Agak trip masak rendang ah. Cik ni, awak nak paduk trip dengan tagun rendang?
1: Hai, begini lah, awak bawa un tu kan trip dan ada keringnya, ada akhirnya, ada busan can. Baik, ada busan can lagi tiga.
0: Ya, ni menjem-jem ada tagun ya. Tapi tiba banget kan ya cik ni?
1: Tiba banget.
0: Okey cik ni, nyaman tak cik ni? Nak lalak en?
1: Hai, mana ada pelemak, mana Aceh?
0: Mana ada pelemak?
1: Pakai awal dulu cik. Pakai sancan ya, nyam tu bangat dah dia nurun.
0: Ya.
1: Okey, bak lu leom. Ya, ada dengar roraya dia nurun. Bukan sancan leom.
0: InsyaAllah. Karena memang...
1: Ya, ngengkak Anggi. Kak Anggi tapi dia.
0: Ya. Nyan ke kan? Karena menyonorol jak ngengkak Anggi, hak nasa siaran pasti reboh. Harus naurung me. Harus bagi-bagi tugas. Kak, cek ni, nalom cek ni, yang favorit cek ni menyetia itik ke bang begat?
1: Itik pakai lada adik ni tu.
0: Pakai lada.
1: Ulu cik, pakai lada, bawang putih, bawang merah cik.
0: Mana?
1: Pakai sancan cik.
0: Okay. Good cik ni. Kabar eh, lagu Fika Merumpoknya dari Husni Almuna. Salam-salam nah cik ni.
1: Salam adik Nurul Ilyas. Semoga selamat iman sekeluarga. Mudah rezeki. Betul ya dan rezeki.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mana cik ke cik ni apa?
1: Ya. Ya cik ni. Gai hoi lah wajib.
0: Golam.
1: Jangan ke lepan tun.
0: Mungkin tau ke? Mungkin tau ke? Nak pegah pada tun?
1: Anak tak doa lah adik Nurul.
0: Pajak-pajak ke hoi ya? Ya, mudah-mudahan berbagah lah cik ni.
1: Liang Kak Anggi, Pak Amri, Kak Cul Barita, Cik Mat, Panglima Sulung, Ibu Jariah, dan kemandu-mandu-mandu.
0: Kabereh, terima kasih Cik Niba.
1: Ya, sama-sama Adik Nurul.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Ni dari Codli Warihlon. Dilikut Cik Ni kagepreh bak petujuh 055. Karet ya rupanya ya. Yang bak petujuh 055. Dilikut Cik Ni kagepreh kelai bak nomboi 886. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Halo.
0: Dengan Sonyo. Wak John di Glegenteng. Kapan haba bengohnya? Kaca uroi Wak John.
2: Selamat siang.
0: Kan selamat siang ah. Kakak selamat pagi le ya.
2: Selamat pagi le.
0: Kapan haba Wak John?
2: Pute maunya Wak John kami berteriak uno konan yang dengarnya bawa pemutar kong.
0: Oh, nya tentang olahan ti ya. Si lemo si mano si te yang biasa naga pegat le keluarga Wak John biasa pu.
2: Nah, kamu biasa ke wajan pakai nyoti si telu.
0: Si telu, si telu kan pakai ban?
2: Si telu wajan pakai gebo ulu kan?
0: Gebo ulu?
2: Gebo kut. Gebo kacam je kan?
0: Nen bagian lemak-lemak mana nah?
2: Lemak hati ya? Bukan apa lagi lemak lemak.
0: Gapa hati ya?
2: Lengan lah gebo bang putih baju. Mendua uliah nak bawang putih kan? Ya, mesti seperempat lah kita dia buat jalan pegah. Dia nyalam bawa bawang merah pecut. Dengan cukah nak dia bayar pun dia tidak lega. Bawa ulu, menyebabkan dia dibiak dolar ulu untuk atang kan tambah aku. Dengan bawa tidak lega menangga mengadakan bangun lah. Sen dia orang. Sama kat dia beli cuut nama tin dia ke.
0: Ya.
2: Awak lagi wajon ke kan.
0: Ya, yang paling berkenang lah.
2: Tia rendang, nyok tia rendang pakai anak kacang yang merah hang lah.
0: Kacang merah?
2: Yang ke pakai tia rendang, pakai buah tentan lah.
0: Oh, ya, ya, ya.
2: Mak, nyok bumbu-bumbu ni kan. Nak ada urusan ibu kan ada poin.
0: Iya, pokoknya Wak John urusan bak yatim meja makan ya.
2: Ya, betul. Kan ada pun kami.
0: Siap Wak John ya.
2: Kamera. Kuah belakang kan Wak John di kabur
0: ya. Oh, nah, menyurutan kuah belangung ibu rumah ya hanjir lah.
2: Ibu rumah ya hanjir.
0: Dan hitam.
2: Ya, Wak John ketak suara apa ya, bu hanjir.
0: Hitam kuah belangung kan dari belangung je memang lah. Kau jangan, memang belangeng hitam yang dipakai ya.
2: Jami, mau bapa nak angkat kita?
0: Oh ya. Siap Wak John. Wak John lagu apa lagu nurut dah?
2: Apa lambak kali ni?
0: Apa lambak gelom? Geprehrona?
2: Cinta bang lambak kau ini baca.
0: Cinta bang lambak siap. Kau merumpoknya apa?
2: Salium ni pun geroni.
0: Terima kasih.
2: Agak Wak John pegah. Oh, kau jin pemah juga. Pakai aju ketungkat.
0: Kamera ya?
2: Pakai aju kedua. Dia wangkal aju macam api.
0: Yang kenyak.
2: Pakai aju ke Wak John pegah.
0: Kamera. Aman Wak John.
2: Yang telium-telium ni ke Cikmun di pagi ya. Ke Kak Eli ke pagi ya ti. Ke Kak Enong di Lamar. Ke Pak Amari di Kota Melaka. Ke Cik Polon di Jeruk Anan. Ke Pak Japar di Tiung.
0: Iya, bunuh ke pegah hal eh.
2: Ke mandu-mandu-mandu mbak.
0: Iya, Pak Wak John, bunuh ke pegah le Pak Amri. Gaknya nak telefon Rona.
2: Anak udah api ya.
0: Anak udah api. Kalian telefon balik ya.
2: Tak betul, mah api-api bangai tu. Mau orang bangau.
0: Nak jadi gula api ya.
2: Mau dia gula bangai.
0: Nak jadi gula api ya.
2: Nak jadi gula.
0: Okey. Kabar mahal Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John dari Glegenting Warelon. Tak dengar lagu Cik Nile dari Chadli Bunona Glake dari Husni Almuna. Syukur.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Menan kuarelon dua buah lagu yang gagal kele Cik Ni dengan Wak John ya. Cik Ni dari Chodli, Wak John dari Kili Genting. Semoga terhibur. Dan untuk warelon yang lain yang genap bergabung dalam acara Sirebo, silahkan red dua buah nembui 0651 075508 0867 88 6. Dan untuk tema warelon mantang Saban, yaitu terkait olahan ti yang paling favorit, yang paling kaya mungkin kepega di rumah ya. Jut nyanti mano ti te ti lemo ya, biasa nah hidangannya wate acara-acara lagi ino mungkin ya, nah kegiatan megang ya, toto ro megang ya, tradisi megang. Dan warehlon yang kena bergabung silahkan red dua buah nombor yang kalian nurul sebutkan dang ta preh penelpon warehlon ta dengar lagu-lagu pilihan ileh sajan Ami Hadi, nah Intat Puan nurul hadirkan ke wareh-wareh yang senang dengan lagunya.

0: sore Hilon, kali kita dengar sebuah lagu dari Ami Hadi dengan judul Intat Puan, lagu baru ya War Hilon ya. 8 bulan. baru 8 bulan ya War Hilon ya. Dilikut ware-ware yang kau kita mau bunuh. Tak cok lagi yang kau geprek bak putih jurnal 55. Halo, assalamualaikum War Hilon.
1: Waalaikumsalam War Hilon.
0: Dengan tanya. Dengan cik dengar ha.
1: Lagi tangnyo.
0: Lagi tangnyo. Bak tunga ni likut. Makaji nurut tupu. Biasa menyeka tiro cik dengar. Dengar rame-rame ya.
1: Nah jame waro.
0: Oh nan. Cik dengar dengar lu pesanan.
1: Alhamdulillah mengkara no.
0: Alhamdulillah. Okey, cik dengar sehat orangnya kan?
1: Oh, alhamdulillah, berat sehat, hambi ya.
0: Alhamdulillah. Ngan-ngan, ilingka, kiban?
1: Kiban?
0: Ngan-ngan di lingkar, ane, kiban? Sehat,
1: cik. Sama, cik dengar.
0: Oh, menan, ya, ya. Okey, cik dengar. Cik dengar, tentang olah hanti ya, cik dengar.
1: Oh, maka awak tak temu, agaranya.
0: Kadang awak rona olah hanti ya yang mekenang, yang biasa netagun ya, yang paling mekenang ne konsumsi kadang ya. Perkira-kira ada tiap mana, per titik, per si lemo, per si kameng mana ya, yang
1: cik
0: biasa.
1: Gawat, mengacik tengah gawat bajut.
0: Gawat, perti ya.
1: Kan dumpu manga.
0: Dumpu manga. Oh, menye yang favorit lagi hi hana doa begah ha. Dumpu favorit.
1: Hana yang favorit ataina dampo yu.
0: Oh, nah. Ya ya ya ya.
1: Hai na sirabu. Lagi masak putih ha. Mm-mm. Menye tak pega nyambe entanya ke banjara bugo ana. Hana mo ting di ya.
0: Hana salah. Pokoknya kan kan dupenan mentang ilai.
1: Sudah kan panggung.
0: Ya, menyomah bah pegat kan je tak buat YouTube lawaknya.
1: Ya, yang kita buat YouTube banyak hana bidang masakan bak dapur lah.
0: Kelagian ya.
1: Kan kelagian.
0: Alainya telah enak masak putih. Tireboh pula yang berkenang.
1: Titik mengerti semua hana model magua.
0: Titik gimana?
1: Made kamu.
0: Oh nade maksudnya gimana?
1: Kon model made hana berak gua.
0: Oh hana berak gua. Berpikir nade kepi bauro.
1: Aduh.
0: Anu pakai kerupuk kadang kerupuk titik. Om terlupa kadang nawar orang begad, orang begad nade, lagi ke mama ke gade sih terlupa.
1: Kan made mana?
0: Oh made maksudnya mekuah bacut mana?
1: Iya, hana mekuah.
0: Gimana cik mata menan?
1: Mata.
0: Mata maksudnya roh.
1: Mata mah.
0: Ya. Okey, nyaman tang?
1: Ya, nyaman tang untuk now. Tadi pegah lagi di rumah.
0: Nanti dikrek-krek. Man yang tiada tak ada yang golom ya. Golom nak tahu pegah tak lain Nurul tanya. Nurul pun lagu dah putar, cik dengar.
1: Lagu kata lak nak tamu ke habis? Husni Almuna kali.
0: Husni Almuna. Buna Salbra Muda. Husni Almuna kali.
1: Marwan?
0: Marwan galau. Apa judul?
1: Oh, Bek Marwan.
0: Petit? Toshit?
1: Doles tentang
0: Doles. Okey, Doles. Judul je?
1: Kepai Gurita lah.
0: Karam Gurita.
1: Oh, Karam Gurita.
0: Ya, dang-dang nuru. Salim-salim, silakan.
1: Salim-salim. Pon-pontak. Kenurul.
0: Terima kasih. Menancik ke drone ber salium cit.
1: Bersehat kabi ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Kiban?
1: Pak Sab cari nak tak mau enggak?
0: Kawai gaknya guna benga.
1: Kenal. Pak Sab cari hikmat.
0: Ya.
1: Tolong ah.
0: Tolong.
1: Kak Eri, Kak Yana. Ini yang tak nak dengar oleh Oka je bang ni.
0: Bang tak?
1: Cik Abang Putih. Cik Abang Cik.
0: Antara kedamang lain. Mungkin dengan kemaguan ya.
1: Aku kata kalau lengur-lengur dan pantau-pantau hantam dulu sebenarnya. Agaknya lagak rak waktu lelaki lagu. Nabi tak lagu tak bawah bila.
0: Mana leho kah Hana dia dengar tu? Mungkin tengah Hana kegiatan.
1: Entah mong nama Cik Abang Cang.
0: Entah mong kelahi Cik Abang. Nah yang karihun.
1: Dua pintun.
0: Lenyan ke salam?
1: Kena kalium dua tu atau dua tu dah. Katua.
0: Ke mandu-mandu menuju Mahan?
1: Ke mandu-mandu menuju.
0: Nak tiga.
1: Nak tiga. Selamat.
0: Ayah.
1: Ayah Idul Adha.
0: Laki ma'ah lah dengan batin ber cik tengah menyenah talah-talah Bak Nurul Marit, Bak Nurul Begahabah.
1: Yeah.
0: Bak Nurul bi respon kadang hana sesuai.
1: Ya betul-betul. Tanya manusia.
0: Ya.
1: Saya cik Nurul buk-buk ke tinggal yang gara-gara.
0: Kau gara-gara Nurul. Okey. Terima kasih ya cik tengah.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cut tengah yang tengah bubuk-buk ya. Cut tengah bubuk-buk. Dari Simpang Surabaya. Dilikat cut tengah, Bak 886. Halo, Assalamualaikum Rehlon. Halo, Hoka Hanasu. Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Kak Yana. Iya, nyo lagi Hanasu mentaga. Apa kagak ada jaringan? Iya, karet rupanya Kak Yana. Dilikat Kak Yana, kagak preh le Bang Basri. Halo, Assalamualaikum Rehlon, Bak 886.
2: Halo.
0: Halo Bang Basri.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku kan Nurul.
0: Sehat, Alhamdulillah. Rona giban.
2: Alhamdulillah, sehat si Nurul, ya.
0: Nyusu Nurul kurang jelas, ha? Kurang jelas, Su Nurul.
2: Jelas.
0: Oh jelah, ya ya. Bang Basri, lagi kan apa duk goron ngeruk cik nah?
2: Tentu, apa duk goron kan. Jadi, anak jadi kan, kipan masalah ke tema?
0: Masalah olah hanti, emang mahan lagu ile Bang Basri? Takut rutlam tu, kan lagu?
2: Pelagu, kelembu biru mantan.
0: Kelembu biru dari so?
2: Dari Soro Alah Maimun.
0: Maimun Cenurut ulai bah. Nyo tentang olahan si ya. Kiban menurut Rona yang paling Ron kaya yang pegat.
2: Nyo favorit Bang Basri. Nyo Mamun Jangan yang utamanya bayi lung yang sup ya.
0: So karena le dulung-dulung biar.
2: Leh tu yang mata merahnya ilung hanya hanya tu yang kagalah alung mata merahnya.
0: Mata merah, ya ya ya.
2: Ya. Nanti lagi yang tu mata putih, hey, baju tapi ilung jarang pegel, nak kagalah mendinya.
0: Karena mami hanya.
2: Kan si anak kagalah alung mata putih yang kecil yang hey, baju kena pegang baju baju. Karena kalau mata merahnya kan ana datuk orang buka sabi-sabi yang mesti nak tinggal dia dalam kau sakit ingat nyandong buka ingat nyandong buka
0: ya ya
2: yang foto dulu yang nonton dulu.
0: Okey siap Bang Basri nyo dengan bagu-bagu nanti nah ada kibat kamu lagi
2: nyo ana
0: oh ronyo mantap pegel-pegel ya
2: ya.
0: Okey siap Bang Basri nyo lagu kamu rumpok kelambu biru dari Maimun salim-salim ke soh.
2: Salim pun kudus supaya sehat tapi nurun si mudah nanti upaya umum kan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Anehnya ke Radhi Kedia Jaya, Kak Eli Bunong, Kak Nur, balanya so mana, Pak apa mana?
0: Yang tak?
2: Pak John kan?
0: Wak John
2: kan? Amir Mahmud, balanya so, dia Kak Nur, Tom Nur. Ina, Nina, Mbak Nia,
0: Nabi
2: Mamandung aja ya.
0: Ya beres. Terima kasih Bang Basri.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Basri dari Kota Sigli. Hayut-hayut gedak kerut ya. Bang Basri tak dengar lagu ile? Buno na awai gelake lagu dari Dulas Marcel di Cuk Tengoh di Simpang Surabaya dengan judul Karam Gurita.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirbo. Sirbo kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirbo menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirbo punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirbo bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirbo tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirbo. Dari sirbo ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirbo, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Kapet Budaya Aneuk Nanggroe. Menangku warelon 20 lagu kali tak hadirkan kecut tengah dari Simpang Surabaya ngan Bang Basri dari Kota Sigli. Semoga terhibur. Tak sambung lama acara Sireboh warelon jeta terimong dua dro penelpon te lehnyan baru tatup acara Sireboh. Yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warelon. Halo. Iya. Iya, halo, assalamualaikum Kak Yana. Halo. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Halo Nurul.
0: Iya, Nadeh Su Nurul.
1: Iya, kayaknya lihatnya nggak suara.
0: Halo.
1: Nurul.
0: Iya, halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam.
0: Nadeh Su Nurul.
1: Nurul,
0: Nadeh, apa?
1: Nurul,
0: kayaknya
1: apa ya,
0: Mbak
1: digital, tapi delay.
0: Oh, menan. Mahan, lagu-lagu Nurul putar.
2: Halo,
0: Kak Yana. Halo, assalamualaikum, Kak Yana. Iya, mungkin Kak Yana nanti bergabung kembali Petujuh 055 ya. Dilikut Kak Yana kagak preh bak Petujuh 055 pikar. Bagi warahilun yang lain yang kena bergabung silahkan. Atau mungkin Kak Yana mengetok-tok kelahir rat nembai Petujuh 055 manteng kosong ya. Iya, nyo kagak tamong. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam Nurul. Aduh, salah palapanamnya go.
0: Hana doa jaringan hana pah tegae ge.
1: Ngangku Kak Yana kan hanjut hana radio, jadi kan dengar ba HP-nya, mah HP-nya kada pakai telepon kan payah Kak Yana budak digital. Cuma delay kan, tiba-tiba kada su.
0: Oh, na.
1: Mamanya delay kan susah kada kada gahabar, yeah. Kada gahabar kan tu utigi. Su mantan sino kan?
0: Mantan digae tu.
1: Su. Hana nya tapi mangga ada dengar ita mang tu Nurul, acara palapanamnya hana su.
0: Hana doa jaringan lawik yo kak ke kayak tak pakai lampu pi kan?
1: Iya.
0: Jaringan ya bapu apa langen kadang?
1: Ngopi angin juga sih on.
0: Kak Yana sehat orangnya kan?
1: Alhamdulillah sehat, baru pulang si hello mano ipe kan?
0: Oh mana? Nale yang bu?
1: Lo.
0: Kau leh leh. Awak tak magun orangnya phone kak?
1: Kayaknya yang biasa Europhone maguna juga Nurul.
0: Oh iya iya iya. Tinggal nikmati mentang kan ya kak.
1: Tinggal bugle-bugle lele-lele, bugat-bugat es buah, lontong, kan.
0: Oh nah. Iya iya iya. Karena lu hidangan tapi harus lu persiapan ya kak. Kak Yana menyeron biasa nolah tiye kiban kak tiye peti mana peti te peti lemo menanti
1: kamen menya pite Kak Yana masak putih ngan masak Aceh
0: masak putih ngan masak Aceh menyati mana
1: menyati mana paling masak merah hewanan ya lain-lain ni kan kurang pah mana kan
0: iya iya nyamano mano merah atau mano gampung mana ya.
1: Oh, ini kan tetap masak merahnya mangat je kan. Hilup bumbu menang kan.
0: Iya, merasa. Menyak,
1: nyangkut sih kayaknya masak kari.
0: Masak kari, gimana? Kari lagi biasa, kuah belangong kan?
1: Cuman menyanyok kan hana geboh-boh. Menyak kamu kan boh labu. Menyak kuah kari kameng, baru pakai boh labu lagi kuah belangong. Menyak kuah kari si nyok pakai boh kantang, Nurul. Kuah ni agak kental, menahan encer tak mende nah.
0: Ya ya ya.
1: Khas kata belah di.
0: Wan menye kan Kak Yana kan katrit tinggal di Aceh Raya ya. Yan masakan Aceh Raya yang Kak Yana tagun natom.
1: Masakan hati raya palingnya ke kuah belangeng menyala si rebuh kak Enah memang hae mak kak Enah yang galak tan. Arwah mak kak Enah galak tan kan yang nanti jangan benar yang si rebuh si rogu untuk jadi kak Enah pernah sih rasa si rebuh kan memang hana sesuai mak lidah kak Enah terlalu masam kena padu-padu empat Enah rasa walaupun dah mangat tapi hana sesuai kan
0: sama.
1: Cuman yang sesuai oleh gerbo kebuka sirbohnya gepelemak nuro yang bawa kantangnya baru pas balik dah kak Ena Ena rasa dia di bak rumah ibu Surya di Indrapuri.
0: Ya gecok tiye mentang ah gepelemak nomak lain.
1: Kamu kan muda orang raya mana tanahnya rame-rame. Jadi sirbohnya gepelemak. Kak Ena rasa tu selam-lam Anurus untuk anak-anak tamah aku lagi tapi dengan si rebuh tak dia mana walaupun tu goreng wah dia dah goreng banget hana-hana sesuai cik kan masam dah terlalu masam juga ya nah
0: ya
1: tapi menyeka olah gebo santan lo kan kaya luk ya santannya lo kan dia mata asamnya kak kurang ya
0: hana dominan yang masam.
1: Nah dominan ni betul. Jadi kayak mana menyamasak si ya masak rendang kan masak kari mana.
0: Siap Kak Yana. Lagu okay. Apa lagu dah putar Kak Yana?
1: Lagu apa lagu ah? Yang menggedek-gedek.
0: Yang menggedek-gedek putra.
1: Aci dulu ui nak sabah yang remix yang menggedek-gedek.
0: Lagu Aca remix terbaru dah minta. Okey Kak Yana. Dan tak okay, salim salim.
1: Salim ke mandu-mandu maju. Ke yang golong damang dek tingom. Pak Lek. Ke Nurul semoga sehat tapi keluarga berkah umur berkah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Nurul. Oke
0: siap Kak Yana. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lebanon Warehilon ya. Di liket Kak Yana bagi wareh-wareh yang kena bergabung Jit Nurul Trimong Sidrote yang kagama surat 7055. Halo assalamualaikum Warehilon.
2: Assalamualaikum Dik Nurul yang mame.
0: Dengan tanya.
2: Ya, ke kat tua dalam keluntuan.
0: Karena jaring-jaring tamang.
2: Apa ni nak? Baru bantamu?
0: Baru bantamu? Menyebar. Itulah
2: ia mata.
0: Ya. Pak Teku sekian.
2: Ya.
0: Teku apa dah?
2: Teku maskal.
0: Oh iya iya.
2: Jadi nya Dik Nurul mungkin agak payah punak tinggi kan. Hanya muhe yang punakun nan panggilan menteng.
0: Jadi
2: tengah apa?
0: Nan panggilan?
2: Nan panggilan ampun menteng.
0: Ampun, siap ya. Ampun.
2: Siap.
0: Ampun tiban habar nya.
2: Habar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nya kamu lagi masak-masak wak Ron.
2: Masak kam lagi tapi nyo kamu dalam keadaan rame yang puasa.
0: Oh rame yang puasa karena cok puasa Arafah.
2: Betul.
0: Ya. Padu ron cok.
2: Yang kedua.
0: Oke, siap. Semoga puasa lancar, diterima oleh Allah, gapuh dosa yang kau likut dengan tidur yang kau ke ya.
2: Amin.
0: Iya, ampun.
2: Pernah kun dan dengar pernah kun yang ada yang pegahkan. Pertama di Nurul Dun simak sepanjang hari yang kala lalu-lalu bahasa kon Aceh Raya itu.
0: Hana Nurul Marit bahasa Aceh Raya.
2: Ya, cikon. Sebab menyeorang Aceh Raya kasih hang gada.
0: Menan. Iya.
2: Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kamu pergi nobi di pila air matanya. Ucap puji syukur dengan Hanali Kak Sud, Kak Pensiun. Pensiun.
0: Kak Pensiun ya.
2: Jadi alhamdulillah pengganti Kak Sud, insyaAllah Kak Kana Gelantau. Cuma walaupun belum menguasai seluruhnya. Kamu harapkan di Nurulnya bisa lancar bahasa sair-sair bahasa Aceh.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Pantun-pantunnya yang berkon Kak Cimba setiap malam terasa.
0: Ya. Nur usahakan dan pi awak-awak ino pi rame tebeto iji yang gebang dedi cara memang geba pantun ya. Alhamdulillah. Good ya. Iya. Oke, ampun, ampunnyo bah masakan yang drone paling mengenang menyo olah hati ya. Putra, tipe mantan.
2: Olah si yang pertama kalinya rendang.
0: Rendang, ya, nya yang kaya mempegak nah.
2: Nya rendang, kemudian jagung pernah semasa Aceh, sabun mirah.
0: Ya.
2: Kemudian minyak manok menancit, minyak manok kampung, khusus manok kampungnya masak mirah.
0: Okey.
2: Menyok isik, masak putih. Masak belah deh.
0: Masak belah deh. Iya, siap-siap, ampun.
2: Jadinya penakun yang kebiasa kan, yang lazim. Sebabnya yang
0: favorit cik dah.
2: Favorit. Alah bila yang led saya jampu tu yang sebelah tu. Yang led. Led lah tu.
0: Yang lot. Ya, bahasa Nurul asli bahasa Aceh Raya. Man Nurul mari no hana hana Nurul pe Aceh Raya ndak takut le hana mufum.
2: Tapi kali rum kala hana. Hana terbayang baju.
0: Ya. Berarti ka cocok lah Nurul mari lagi ah.
2: Oh, ka pahitan.
0: Siap. Lagu-lagu dah putar kampun.
2: Lun tuan menyojin nyetuka Mariam Sati.
0: Mariam Sati. Dia tak
2: Mariam putih. Sati yang dirangsa ya.
0: Mariam Sati. Nya kam rumpok be karena yeah. Buno sebetulnya kali ge abakar air. Cuman karena kata tu acara si reboh nanti ada jeda putar lagi.
2: Ya.
0: Salim silakan.
2: Jadi salim yang pertama sekali Salim Mame Kudik Nurul.
0: Terima kasih.
2: Mohon maaf lahir batin. Mungkin ditanya dalam bercanda ria le bahasa-bahasa yang salah. Mohon dimaafkan.
0: Menancik ke Nurul. Nurul
2: insyaallah.
0: Lagi maafin ya. Ampun ya.
2: Tapi tuan kalian menyali Nurulnya le bahasanya pernah pun lagi-lagi si ulun lagi ulun hancur bengi.
0: Ya.
2: Hancur bengi rumah tapi.
0: Amin.
2: Walaupun hana dekalan wajah tapi nya pernah tu dalam bayangan lagi nya.
0: Amin semoga lagi ya.
2: Insyaallah. Iya.
0: Salam.
2: Kemudian untuk Cik Iman, untuk Kak Yanya, untuk Ngom, mandum-mandum lah.
0: Yeah.
2: Yang kata mong benar maupun yang belum tamong.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan insyaallah hubungan ukhuwah kita nyonya tersambung melalui udara.
0: Oke, okay. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ampun.
2: Oke, okay. Insyaallah.
0: Iya.
2: Iya. Yang mentong di nurut.
0: Kabere, terima kasih.
2: Oke.
0: Ya ampun Nurul Bantutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ampun dari Villa Imata tepat di Mata I. Ya warelon terima kasih memandum yang kali bergabung dalam acara Sirebo Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi Uronyo Senin 25 Mei 2026 tentang olahan ti ya, macam-macam lagi begah menoleh wari-wari kedanyo ya. Nah yang galak rendang, nah yang khas-khas Aceh ya. Nah situ om si masak keuang asam keeng ya halnya nah yang si reboh nah yang dagun masak merah masak Aceh masak lelah masak-masak putih ya le masak-masakan olahan si ya. Semoga warihlon ba uro yang membahagianyo awak ron terhibur dan nah inspirasi lah ya mungkin ka bingong yo kan gepuoti ya, le linto atau mungkin le melinteh kan dupo begat ya jadi nah inspirasi onyo dah masak tiga ge lagian ya terima kasih memandu warih Nurul Tub Ile acara Sirebuh edisi Uronyo sampo merompok kelai lam acara Sirebuh Uke.
3: Demikian Sirebuk, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.16 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pak Rehlon senang sekali ya masih bisa menemani aktivitas Anda. Dan meskipun tersisa hanya sedikit waktu kita bersama untuk edisi hari ini hingga sampai ke pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, namun masih ada lagu-lagu pilihan yang tentunya akan terus kita hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Untuk Pak Rehlon dimanapun berada, baik yang baru saja bergabung atau mungkin sudah dari tadi bersama kami, semoga selalu berbahagia, sehat, dan juga tentunya memiliki hari-hari yang menyenangkan ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang riuh, mungkin sedang menyiapkan untuk makan siang bagi keluarga tercinta, semoga keringat Anda menjadi pahala yang tak tergantikan. Karena ada satu pepatah dan dikatakan bahwa ada ininya juga ya, ada apa namanya dalilnya ya begitu ya, bahwa hidangan yang disediakan oleh seorang istri kepada suaminya lebih baik daripada haji dan umrah. Dan luar biasa ya ternyata pahala di balik sebuah hidangan ya. Dan Warahilun, untuk Anda dimanapun berada, masih kami temani aktivitas dengan lagu-lagu pilihan untuk menghibur hati Anda. Salah satunya bersama Liza Rahmi, Raja Si Uroh. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu ini.

0: 我管你说个什么猪嘞，说个毛瓜咋了咋了，怎么说个猪嘞。
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan, berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi berdepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah

adalah pemegang amanah yang bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah korbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku korban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad yang artinya makalah, sedekah kalah, dan manfaat kalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Zulkaidah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tengku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI, dan Wakil Ketua 2 Tengku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Dan Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi hari ini. Dan saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo, Mikael Tonso, mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang, abang-abang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Pro4 Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon, untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Pro4 Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Halo Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah, halo Mpo, okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya. Teman-teman di Palangkaraya ya, bisa dicek kembali ya audionya. Ah, feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Pro4 di Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Pro4 Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
3: Halo.
1: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak audio di sana. Iya, baik. Sambil dicek, kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Pro4 Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lain interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami. Dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana, yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perempat, yang pasti Ayu juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perempat Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali. Mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perempat Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali menyapa kakak Anissa di sana. Silakan kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya, untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perempat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk kak, di Palangkaraya, di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Perempat Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perempat Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang itu serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu, seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu. Tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangan.

0: Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian, memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi, seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat, kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, sinopsisnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah, seni modern ini, dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi. Dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
1: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresikan. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan gitu ya.
0: Dan sudah baku.
1: Nah itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalah pandangan gitu ya Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan?
0: Betul.
1: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga di Pak yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
0: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya. Berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu Kak. Gitu.
1: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak. Iya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern, yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan, apa tuh Pak?
0: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik dan minat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass, dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan, dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya. Sama halnya, kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai enggak berpikir, hebat sekali ini ya. Mengangkat satu budaya lokal, daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Konvensinya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
1: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak yang nontonin, banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Wulan. Begitu luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern realisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara sampai sini tradisional, sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabungkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
0: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? harus mengembangkan, mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu lah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di LRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti saya juga mau menyapa nih siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti saya masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
0: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
1: Wow. Dan tentunya kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
2: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya, tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RF4 Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti tadi sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Po Marina lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen. Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.
3: Oh, gue mau ke Jakarta untuk baju.

0: Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

0: Seramo Siang, RRI Pro 4, Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
3: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin.
4: Mall Publah lewat 9 waktu Indonesia Barat, Warehlen, suasana Cok Uro yang agak kawasan ya. Mudah-mudahan menemani suasana kita ini buat gonyo, lebih santai, lebih relax. Nyo megang kupon gitu ya. Untuk edisi 25 Mei 2026 semua urung menggang yang kedua. Ya, kita nikmati suasana Warihlun sajian teruput RRI Banda Aceh Sabah Jangan Apache.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bambang berdamai dengan rock and roll, dan berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang ingin hidup tenang, nyaman, tapi belum berdamai dengan diri sendiri. New Orleans, cara menerima segala kelebihan

0: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan.

dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Orihlen kibancara tanya untuk hidup udep yang lebih tenang. Ya, coba ta praktik menerima kekurangan dan kelebihan diri. Dan jangan fokus pada kekurangan, Orihlen. Lebih fokuslah pada kelebihan yang tanya miliki. Berhenti bersikap terlalu keras pada diri sendiri dan sadari, Orihlen, bahwa tip orang nak kekurangan dan tom melakukan kesalahan. Hana orang yang hantu melakukan kesalahan.

0: Waktunya kentongan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Orelan tiburung na kesalahan masa dilew Orelan. Yang boleh kita lakukan adalah boleh rasa bersalah yang berlarut-larut yang kamu dalam dirimu. Maafkan diri sendiri atau buat salah yang masa dilew. Ini langkah penting Orelan untuk melangkah maju. Karena menyetaba moto, sabi dakalan spion liket, hana dakalan uke, nyenakan depon. Si gogo perlu dakalan liket untuk mawas diri dan untuk belajar dari kesalahan masa dileh.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Orelan, belajarlah untuk mensyukuri hal-hal yang kecil. Luangkan waktu yang kita miliki untuk menghargai pencapaian kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyertanya hanata syukur yang ubud, kiban carata syukur hal-hal yang raya. Moya yang ubud mentong hanya tak syukuri, kiban Tuhan akan gejuk hal yang raya.

Orelan fokus pak sabo hal. Tak pukul dengan rasa cemas yang berlebih dengan melakukan latihan pernafasan agar pikiran tetap tenang. Mia pikiran hana tenang warilan, kiban lah tamu buat. Mia pikiran dengan kacau, kiban tanya akan tiki.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Ya, selamat siang Warilen. Apa kabar? Untuk edisi 25 Mei 2026, Pro Dangdut kembali hadir bersama saya Rais Alfada. Baik, kita persilakan di line telepon seperti biasa di 0651-47055 ataupun di 0811-6713-886. Ini jalur WA. Oke, kita sapa dulu, yuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, coba lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Cik Ahmadi di Labuhi.
1: Oh, Cik Ahmadi di Labuhi ya. Ini Labuhi mana, Cik Ahmadi?
2: Labuhi Jalan Kurung Raya.
1: Oh iya, jauh sangat Labuhinya. Oh iya,
2: malah ini kalau nggak kena Dangdut malaria nampak.
1: Alah, alah, alah. Gawat nih kena malaria, bukan malarindu.
2: Iya, iya.
1: Oke, Cik Ahmadi. Ya, ini mau request lagu apa, Cik Ahmadi?
2: Hah?
1: Mau request lagu apa?
2: Lagu Seminggu di Malaysia ada.
1: Apa?
2: Seminggu di Malaysia.
1: Seminggu di Malaysia? Pekan cuma seminggu di Malaysia.
2: Saya lagu-lagu jamu mangat dan nyo.
1: Ya paling enggak setahun lah Cik Ahmadi.
2: Dari Rika Somalia dan Adi Pardi ya. Duet.
1: Oh, Rika Somalia bukan Imam S. Arifin.
2: Bukan, Imam Arifin ada juga. Cuman coba ini aja.
1: Rika Somalia ya.
2: Ah, sama Adi Pardi ya.
1: Adi duet, Pardi, ya. Baik, baik. Udah pernah ke Malaysia, Cik Ahmadi? Ha? Udah pernah ke Malaysia?
2: Enggak, anak ada sana satu.
1: Oh, mantap. Baik. Silakan nih, mau kirim-kirim salam, Cik Ahmadi.
2: Salam pertama buat Adi dah.
1: Rais.
2: Rais. Nah. Semoga sehat selalu, bersahamu, bersah rezeki ya.
1: Amin.
2: Semoga sehat sekeluarga. Salam lain untuk Pandangdut, Hayati di Kungaya. Nina di Bici.
1: Baik.
2: Ayana di Lambaru. Eli di Pagar Air.
1: Iya.
2: Untuk yang lain semua lah, semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ahmadi yang sudah menyapa kita di kesempatan siang ini. Yuk, kita sapa kembali yang lain ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa dan di mana?
3: Uti di Lambaru.
1: Oh, Uti Taya ya.
3: Betul.
1: Nah, udah megang Uti hari ini?
3: Udah dari pagi.
1: Wah, udah masak-masak ya?
3: Bukan, tapi megang. Gak kayak megang sapu, megang jemuran, megang apa-apa.
1: Megang, bukan. Ternyata megang, bukan megang ya. Aduh, mantap Uti. Jos. Kayaknya udah sembelih-sembelih daging nih Uti.
3: Udah sih kemarin. Ini udah serius.
1: Oh iya. Yeah. Oh, tadi enggak serius ya. Iya. Yeah, tapi ada yang kurang Uti.
3: Ya. Yeah.
1: Belum nyampe dagingnya ke Blang Padang nih.
3: Oh walah, alamatnya enggak ada yang ngasih alamat yang tepat. Apa-apa, alamat palsu.
1: Alamat palsu, alah. Alamat tau nampaknya mau request lagu alamat palsu
3: tadi,
1: ya.
3: Tadi dikasih alamat, ketemu lah alamat palsu.
1: Jadi belok
3: muter-muter
1: ya?
3: Uti jogging-jogging tadi kan, enggak tahu juga.
1: Oh, joggingnya di mana Uti?
3: Tapi ke Blang Padang.
1: Oh, ke Blang Padang.
3: Sampai ke situ Uti lari, nyari alamat, enggak dapat juga.
1: Udah dekat ya, GPS-nya kacau tuh.
3: Itulah kan. Mungkin apa ya tadi, kayaknya habis ini juga kuota sih.
1: Habis kuota.
3: jadi muter-muter nyari itu belok kiri. Udah mati habis kuota habis lah.
1: Aduh, kuota pun lagi mahal sekarang ya.
3: Itulah.
1: Oke, okay. Tim request lagu apa nih?
3: Aku ingin denger lagu Orang Ketiga dari Asep Irama.
1: Orang Ketiga ya. Oke, okay, baik. Silakan nanti ada yang mau disapa.
3: Baik. Musafa yang baru selewat, Tuti kurang tahu namanya.
1: C. Ahmadi di Labui.
3: C. Ahmadi buat Kanatola Aceh, buat Cik Mat, buat Bu Jaria, buat Pak Le, buat Kak Yana dan buat semua-semuanya yang masih monitor Sirpo, semoga sehat semuanya. Buat Rais, selamat bertugas sampai tugas, sampai tuntas.
1: Baik, terima kasih.
3: Murah rezeki.
1: Amin.
3: Sehat selalu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Uti Taya dan juga Cik Ahmadi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang dua ini.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, Pro Dangdut kembali mengudara Warilun. Kita sapa Anda di 0651443470555 dan line WA 0811671386. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rai.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Kak Yana di Lembaru nih.
0: Kak Yana nggak kawan kita.
1: Kak Yana ada di suatu tempat ini.
0: Mana tempatnya?
1: Ada pertengahan antara di situ dengan Lembaru.
0: Aduh, nih oleh-oleh megangnya nggak sampai kemari.
1: Iya. Nggak sampai, abang Grab tuh tadi nggak sampai ke situ, nggak
0: dibawa aja ke situ. Ini kami makan nasi putih nih.
1: Aduh, ya ampun, kenapa bisa karinya ketinggalan, nggak dikasih?
0: Nah, jangan
1: dibawa pulang tuh, abang tuh.
0: Itu dia, Kak Yana. Tuh dari masak kari ya?
1: Masak kari hari ini.
0: Ah, sedapnya. Jadi mau logo apa, Kak Yana?
1: Hari ini sedang-sedang saja, tapi versi reggae-nya ya, Rais ya.
0: Apa judulnya?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke, punya siapa
1: bukan,
0: nih?
1: Bukan si Teddy Peranya ya, Iwan Salman.
0: Oh, Iwan ya.
1: Iya, Iwan.
0: Oke, baik. Okay. Iwan Salman. Oh.
1: Salam pertama buat Rais, keluarga semoga sehat di situ, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Iya.
1: Supir pertama lagi masak-masak deh.
0: Iya, supir pertama masak nih, nggak nyampe juga kemari.
1: Itu.
0: Gawat bu supir ini.
1: Dia kasih yang mentahnya gitu ya.
0: Kasih mentahnya. Aja.
1: Dia nggak mau ngasih yang udah masak, dia kasih mentahnya.
0: Itulah bu supir nih.
1: Nah, dia tahu masakan dia nanti gak laku.
0: Kan? Kalah sayang ya?
1: Kalah sayang dan sama mentahnya kan. Sekarang Rais suka yang mentahnya daripada yang udah di apa dimasak gitu kan.
0: Padahal lebih suka yang dua-dua tuh. Itulah. Ada mentah ada yang gak mentahnya.
1: Terus buat yang udah masuk tadi, buat siapa tadi yang pertama, Yahmadi ya?
0: Iya, Cik Ahmadi, lalu ada Uti Taya.
1: Buat Uti juga, buat Dekti, buat Ngom juga, buat Isan, buat Kak Eli, buat Bu Jaria dan semua-semua aja ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Rais.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Warihlun, once more di kesempatan siang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bodang Dangdut Selat Kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Le di sini.
0: Oh, Pak Le. Iya. Ya, Pak Le di mana, Pak Le?
2: Di Lembah Selawah.
0: Oh, Lembah Selawah. Aduh. Lembah Selawah udah mulai sepi ya, Pak Le ya?
2: Ya, begitulah kira-kira.
0: Kalau dulu banyak mobil lewat situ kan?
2: Iya.
0: Aduh, udah pada mutar mobilnya ya. Iya, Pak Le. Mau request lagu apa, Pak Le?
2: Lagu Muslihat 3 Mei.
0: Apa judulnya?
2: Setelah Jumpa Pertama.
0: Setelah Jumpa Pertama ya. Mus Mulyadi ya?
2: Mus Mulyadi featuring Ida Leila.
0: Oke, Bu Ida Leila. Iya, baik. Silakan Pak Le, ada yang mau disapa nih?
2: Salam tadi yang barusan lewat, Kak Yana, Kak Anip, Bu Jari-Jari, Uti Taya, Kak Eli.

Ini suasana yang panas ini membuat hati menjadi lebih adem, lebih tentram ya. Selamat menikmati suasana megang bersama Pro 4. And ini dia Iwan yang sedang-sedang saja.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, warahmatullahi, kita sapa kembali para Pro Dangdut Mania. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan
2: adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Kak Anis di Turki.
1: Turki, masih tunggu belok kiri ya?
2: Iya.
1: Belum belok kanan lagi?
2: Belum. Ntar kalau kita punya yang baru nanti baru belok kanan ya.
1: Itu jalan tol udah selesai situ Kak Anis?
2: Belum selesai tapi dalam mendingan lah, lumayan bisa lewat.
1: Oh, udah bisa dilewati jalan tolnya.
2: Kalau yang dekat-dekat sini kan. Karena kan kalau yang di ujung sana udah siam.
1: Yang di mana tuh? Gampung kan Lampuja ya.
2: Dari ya?
1: Lampuja ya.
2: Lampuja ya.
1: Gimana kabarnya Kak Anis? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini harus sehat nih, 2 hari lagi udah lebaran kan?
2: Iya.
1: Ada masak lontong Kak Anis?
2: Aduh, lebaran nih enggak ada. Enggak ada yang masak.
1: Kalau ada
2: udah
1: masak.
2: Pengen kali padahal lontong udah 2 kali lebaran enggak ada yang buatin.
1: Aduh, kalau ada masak lontong pengennya kita dikirim nanti hari lebaran pertama kan.
2: Oh, kirain mau ke rumah.
1: Aduh, kita jaga gawang hari pertama Kak Anis.
2: Oh, enggak bisa kemana-mana dong ya.
1: Bisa kemana-mana nih. Ya, Kak Anis mau request lagu apa?
2: Dari Isya Trisnawati, Tampan.
1: Tampan.
2: Iya, Tampan.
1: Isya Trisnawati.
2: Ada enggak?
1: Oke, mau yang setampan apa, Kak?
2: Hah?
1: Mau yang setampan apa?
2: Setampan Rais.
1: Kalau saya hitam enggak?
2: Hitam tapi manis.
1: Kapan lo?
2: Kapan lo? Kalau hitam kan enggak kemana-mana selalu dibawa. Tapi kalau putih kan belum tentu.
1: Wes. Ngeri nih.
2: Oh, udah deh, udah. Kupanjang nanti orang nunggu. Yeah, salam buat semuanya aja ya. Terus buat Pak Li juga, buat Cik Mama dan semua yang udah masuk tadi. Abah Raisa selalu.
1: Makasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
3: Pendatang baru nih, Rai.
1: Pendatang baru, stok lama ya.
3: Gimana kabarmu?
1: Iya, baik. Tapi dari suaranya berat, suara yang beratnya suara khas nih ya.
3: Apa?
1: Dari suaranya khas, walaupun saya udah lama nggak menyapa.
3: Warga Padepokan.
1: Warga Padepokan, Pak Di Runggulawi ya?
3: Ngapain?
1: Bukan.
3: Cara apa? Itulah Rai sombong kali sama Bung Ramadhan.
1: Bung Ramadhan itulah Bung. Sekali-sekali kita masuk.
3: Ini bunyi mesin nih.
1: Mesin apa itu Bung?
3: Jahit baju.
1: Wah, banyak order nih mau jelang Ramadhan Idul Adha.
3: Oh, kali.
1: Oh man. Nyoba sang panen besar, ha?
3: Iya, orang rumah panen, kita nggak panen.
1: Mau request lagu apa nih, Bu?
3: Pak Li di mana dibilang tadi tinggal?
1: Pak Li dibilangnya di Lembah Selawah entah ya?
3: Nggak jelas alamatnya, takut datang orang ke rumah.
1: Oh, berarti nggak dikasih pergi lebaran ya?
3: Itulah dia. Apa yang tipu-tipu ya galamannya ya kan?
1: Itulah, padahal di mana?
3: Percuma aja kita bersilaturahmi di udara kan, percuma aja tipu-tipu alamat.
1: Padahal mana? Simpang Surabaya.
3: Enggak usah dibahas.
1: Oh, enggak. Baik, Bu Ramadan request lagu apa nih?
3: Lagu Haji Roma Irama, judulnya yang mantap ya.
1: Nah, yang mantap.
3: Rais lah yang pilih.
1: Oh, bebas lagu judulnya ya.
3: Yo.
1: Oke, siap, laksanakan. Oke, mau request mau sama siapa nih, silakan.
3: Yang pertama kali buat Rais, sudah lama enggak jumpa. Sudah berapa tahun lah?
1: Oh, sudah bertahun nih.
3: Tak lupa juga buat Teh Anggi, Nurul, walaupun Kak Cut tak ada lagi di Radio RRI, kita bersapa ya kan. Tetangga dengan Kak Cut.
1: Oh, di sana.
3: Yoi.
1: Baik-baik. Ya,
3: Terlupa juga buat Ina di Batoh, Anis yang merusak masuk ya.
1: Betul.
3: Jangan es lah, ya, warga ya. Turki ya. Terlupa juga buat Umi di masa apapun, habis itu buat Cik Mamat ya, yang penjual sate ya. Semua fan tanpa terkecuali lah. Bersia buat Raih aja ya.
1: Oke, makasih.
3: Ucapannya selamat sehat-sehat saja.
1: Siap.
3: Oke, itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bung Ramadan sudah menyapa kita kembali di edisi 25 Mei. Yuk, kita dengerin aja nih Itje Trisnawati Tampan dan satu lagi dari

Semoga kita pandai memanfaatkan akal kita, mata kita untuk bisa meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, naudzubillah, kita akan dilemparkan ke neraka jahanam, karena bagi orang-orang yang buta tuli.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulqa'dah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekahkalah, dan manfaatkalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulqa'dah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi,
Wakil Ketua 1 Tunku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI dan Wakil Ketua 2 Tunku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 15.57 menit waktu Indonesia Barat, Warihlan 5 menit lagi jelang azan asar berkumandang untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar. Dan dengan demikian Warihlan berakhir sudah Prodando untuk edisi sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Rais Salju pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kentongan. Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya.
0: Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Apa dah lanjut, Kak?
3: Pakon, Dek Gang?
2: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
3: Pertama gelake syarat, pergi belum motor Pajero Sport.
2: Gelake wujud berQuran, lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
3: Alah, hai Dek Gam, wate gejok jak but roje, kalup lampu, jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betulah dudo.

Pukul 16:59 minit waktu Indonesia Barat. Warilan, suasana seput yang cukup tak cerah. Semoga secara hati dan pikiran kita nyo untuk menjalani hidup yang lebih berarti, hidup yang lebih baik daripada yang kemarin, dan esok yang lebih baik dari hari ini. Dan sama jangan dari Safira Amelia, jangan keadaan.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Hai Bang Man, lon dengar, lon ke Pulau Lampau Drin yo?
3: Betul Bang Din, lon ke Pulau Motor, Hansip Peng, makanya lon ke Pulau Lampau Drin yan.
2: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau Drin yan, aset bagi drone. Jino Pulau Drin cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Drin mentang, kajet ne Pulau Motor. Baik ne Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok mita Lampau Drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, ya. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah, ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
2: Jangan ya, Dek.

0: a ver.
1: La O. Voilà. Ya. A ver, chau. No, ya, Hana merah kelino. Tua posa tanya tidak saja.
2: Ah, saya hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak baju jeda sabar.
1: Bajan lom ton tua ke wak don. Bino mandum mandum tak surface.
3: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya nak peng kupi lah proposal. Kebanjaran.
4: Yang tidak coba program jalan likut rumah lemah kerana yang ada usaha bagi si. Yang rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tanda dengar. Lun nanti apa?

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PLN UID Aceh pulihkan pasokan listrik, kelistrikan Aceh berangsur normal. Persediaan hewan megang dan kurban di Aceh Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan pada Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1.872.000 pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik. Lukman Hakim selaku Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan.
2: Seperti yang telah kami sampaikan ya di tanggal hari ini, bahwa kami insya Allah alhamdulillah atas semua dukungan PLN UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan.
1: Setelah pemulihan berhasil dilakukan, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Adifa menjadi andalan warga penuhi kebutuhan kurban setiap tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Salah satu peternakan yang menjadi andalan masyarakat adalah Adifa milik Junaidi yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Menurut Junaidi, saat ini jumlah hewan kurban yang sudah terjual 100 ekor lebih dengan berbagai jenis mulai dari kambing, domba, sapi dengan harga bervariasi mulai dari 2 juta lebih sampai dengan 5 juta rupiah tergantung dari permintaan masyarakat. Sedangkan sapi mulai di atas 10 juta rupiah sampai 20 juta lebih. Junaidi menyebutkan seluruh ternak dirawat secara rutin demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan. Pembersihan kandang dilakukan setiap hari sementara pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
4: Alhamdulillah ketersediaan barang kurban untuk saat ini sudah hampir semua terjual. Tersisa sekitar 10 ekor. Untuk jumlah besarnya itu sekitar 100 ekor lengkap sama bibit. Kemudian untuk jenisnya sapi Aceh, jenis Brahman, jenis Limousin dan Simenta. Rata-rata hampir semua kamar kotak
3: Menjelang beberapa hari lagi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban mulai menipis. Namun demikian, pihaknya tetap berusaha melayani pembeli sampai hari raya nanti dengan hewan kurban pilihan sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Lusmawe, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mulai memberikan, ya kami ulangi, Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
6: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
5: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Jumadilah SPD mengatakan bahwa terdapat 4 cabang olahraga yang dilakukan seleksi.
2: Kita ada 4 cabor, yaitu cabor sepak bola, cabor bola voli, basket dan sepak takraw. Dari juknis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang lumayan sedikit tinggi persyaratannya.
1: Jumadilah mengatakan bahwa kegiatan seleksi ini telah dimulai sejak 2 pekan lalu, mulai dari proses pemberitahuan kepada sekolah-sekolah hingga kegiatan seleksi. Ia menyebut sebagian besar sekolah tingkat SMP dan SMA di Aceh Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Jumadilah mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan pihaknya saat ini merupakan seleksi tingkat kabupaten untuk nantinya diikutkan pada seleksi tahap pertama tingkat provinsi. Ia juga mengatakan bahwa peserta yang lolos menyesuaikan dengan jumlah 1 tim setiap cabang olahraga. Jumadil juga mengatakan bahwa jadwal seleksi tersebut dipercepat dari rencana awal karena atlet yang mewakili provinsi akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ia berharap dengan adanya kegiatan seleksi ini dapat melahirkan potensi-potensi atlet yang dapat mengharumkan nama baik Aceh Barat serta dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi dan aman dikonsumsi. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
4: Biasanya orang kir pas hari megangnya, karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya, karena kita pusatkan di RPH, karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
3: Sefulizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya kecamatan Kawai Nandas menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
0: Dari Blabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: truk bermuatan berat mengalami kerusakan di tanjakan jalur alternatif Tenge Besi, Bener Meriah, mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Takengon maupun Biren. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Satu unit truk bermuatan berat mengalami kendala mesin saat melintasi tanjakan di jalur alternatif Tenge Besi, Kampung Kemasih, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 ini sempat menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Babinsa Koramil 04 Pinturi Megayu, Kopka Suparjo mengonfirmasi truk tersebut mengangkut material konstruksi. Saat tengah menanjak di jalur alternatif Tenge Besi, kendaraan mengalami kerusakan mesin mendadak hingga mogok di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terhambat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya turun ke lapangan guna mengamankan lokasi serta mengatur lalu lintas. Ia menambahkan truk bermuatan berat tersebut terpaksa berhenti tepat di tengah tanjakan karena kerusakan teknis. Namun demikian, awak truk terus berupaya melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Guna mulai penumpukan kendaraan, Babinsa bersama warga setempat bergotong royong melebarkan bahu jalan secara manual. Langkah tersebut dilakukan agar kendaraan dari kedua arah tetap dapat melintasi jalur alternatif Tenge Besi dengan aman dan lancar. Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama, truk tersebut akhirnya dapat dievakuasi dan arus lalu lintas di kawasan Tenge Besi kembali normal. Bambang Saputra, dari Takengon, melaporkan.
0: Sebanyak 68 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Aceh Tengah kini dalam proses pembangunan yang ditargetkan rampung dan dapat diproduksi. Kami ulangi, ditargetkan rampung dan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah. Keberadaan diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
3: Kalau kita lihat umpama nih, sebagai contoh LPG 3 kg itu, yeah, hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head, tapi kalau kita lihat di pasaran ini kan melampaui head. Yeah. Kalau di Aceh Tengah, kalau kita di atas 25.000 bahkan sampai 35.000. Yeah. Nah inilah, Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu, karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, Bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia.
2: Marwandi menambahkan sebanyak 68 gerai KDMP itu ditargetkan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Adapun dalam pengoperasian di 2 tahun pertama akan didampingi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan terkait bidang usaha pada KDMP diantaranya penjualan berbagai jenis sembako, apotek, simpan pinjam, hingga menjual produk-produk UMKM yang dihasilkan masyarakat pada masing-masing kampung. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Menjelang tradisi megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan. Meski harga naik, minat masyarakat untuk membeli daging masih terlihat tinggi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
5: Harga daging sapi di Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging Agus Rianto mengatakan harga daging kualitas premium dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Ia menyebut harga tulangan iga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan pelanggan biasa Rp80.000 per kilogramnya.
6: Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Ya, yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi Kak, kalau untuk tulangan iga Rp100.000 Kak, tulangan biasa Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging. Nah, untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor aja, rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli tadi adalah kemajuannya buat masyarakat kan, mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan.
5: Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi mulai meningkat sejak pagi hari. Rata-rata warga Sabang membeli 1 hingga 2 kg daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti rendang dan masakan khas Aceh lainnya. Sementara itu, warga Sabang Safiyah mengaku kenaikan harga daging cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya sekitar Rp160.000 kini naik menjadi Rp190.000 per kilogram di beberapa lapak penjualan.
7: Kami kalau kita pulang keberatan ya keberatan, karena terjangkau bagi kami harganya. Karena biasanya paling tinggi harganya Rp140, tapi hari ini sudah menginjak sampai Rp190. Karena tadi mahal kali, jadi kita beli tetean aja gitu. Maklumlah kita pendapatannya kurang, ya. Tetelan gitu, agen cuma setengah kilo aja.
5: Safiyah berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok, terutama harga daging di pasaran. Ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Selain sejumlah harga bahan bumbu-bumbu dapur, harga ikan menjelang Idul Adha terpantau merangkak naik di Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Selain harga sejumlah bahan-bahan bumbu dapur keluarga, harga ikan segar juga tercatat melambung tinggi di Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diketahui berdasarkan ketetapan harga ikan yang dibanderol para pedagang di tepatnya di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, D. Bancin, mengakui harga ikan terpaksa dijual lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan D. Bancin karena modal untuk pembelian ikan dari agen juga tercatat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan stok dari Aceh Selatan tidak masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, para nelayan di sana dikabarkan tidak melaut. Hasil amatan, adapun harga sejumlah ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil yang mengalami kenaikan meliputi untuk jenis ikan sisi dijual sebesar 60 sampai dengan 65 ribu rupiah per kilogram, yang sebelumnya hanya dipasarkan sebesar 50 ribu rupiah per kilogram. Kemudian untuk harga ikan dencis, para pedagang memantrol sebesar 50 ribu rupiah per kilogram, yang sebelumnya hanya dibanderol sebesar 40 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan tongkol dibanderol mencapai sebesar 35 ribu rupiah sampai dengan 40 ribu rupiah per kilogram, yang sebelumnya hanya dijual sebesar 30 ribu rupiah per kilogram. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: PT Bensulis Salam Makmur Sebelum Salam tutup sementara. 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Mayoritas pekerja adalah warga lokal. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pengolahan brondolan kelapa sawit PT Bensulis Salam Makmur terpaksa merumahkan seluruh karyawannya. Keputusan itu diambil manajemen setelah operasional pabrik yang berlokasi di Desa Cipu, Kecamatan Penanggalan, Kota Sumbul Salam, berhenti beroperasi secara total. Langkah penghentian operasional tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi perusahaan. Manajemen memutuskan untuk menutup sementara seluruh aktivitas pabrik dengan batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi yang tidak kondusif di area operasional. Manajer PT Bensulis Makmur Hizkia Tarigan mengungkapkan bahwa kebijakan pahit tersebut berdampak langsung pada nasib puluhan pekerja. Ia mengatakan saat ini tercatat ada 32 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, meliputi bagian staf, petugas keamanan hingga tim teknis di lapangan.
3: Kita tetap melanjutkan komunikasi dengan masyarakat. Beberapa kali kita komunikasikan tidak ada kesepakatan yang pas. Gitu.
4: Selain kemungkinan materi, apakah ada kemudian bentukan dari masyarakat terhadap karyawan?
3: Ada, karena karyawan kita kalau dengan stoknya proses produksi, maka pihak manajemen akan merumahkan sebagian karyawan. Itu sudah pasti, karena mereka juga membayar gaji dari mana kalau pabrik tidak beroperasi.
4: Nah, itu kan ini kan tidak beroperasi, Pak ya. Maksudnya tidak tahu sampai kapan. Nah, berbicara dengan mereka nanti.
2: Penutupan itu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga para pekerja yang menggantungkan hidup di pabrik.

0: 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyhur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semua.

0: que te ves.
1: Ya, oh.
0: Hola.
1: Ya.
0: A ver tú.
1: No, ya le.
2: Sí, bien.
0: Hana berehlino. Tua posan tanyo tidak saja.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak baju jid tak sabar.
0: Bajan lom tuan tua ke wak don. Hidup mandum mandum tak surface.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
0: Gampangnya. Baru di kampungnya nak peng kupi lam proposal. Kebanjaran.
5: Yang tidak coba program jalan likur rumah lima kerana yang nak tak usaha bagi si. Rukuk geron khusus.
0: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nan. Anjir merangkau. Tinggal tanda tangan. Lun nanti eh.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranup Lampuan. Tari Ranup Lampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranup Lampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli? Uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan ulun secara ber-

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun begara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih nak.
2: Sama-sama nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iyo,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, sudah pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan sejenak untuk rangkaian lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan lantunan ayat dan suci Al-Quran.
1: Propet budaya anu nanggrong.

What?

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah ataupun

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: Propet budaya anu nanggro.
3: Baik, untuk malam ini kita lanjutkan kajian tentang ilmu akhlak, lanjutan daripada pembahasan kemarin. Mungkin kemarin ada beberapa sifat Rasulullah yang bisa kita contoh oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa saja yang menimpamu, karena hal tersebut merupakan hal yang sulit.

muslim fi hajan. Jadi sungguh sebuah hal yang luar biasa, sebuah keheranan, ada seseorang Islam datang kepada orang Islam yang lain karena suatu kebutuhan. Nah urang ja bagedanyo gak pegah sabo hajan, gak pegah haigean. Falayara nafsau lil khairi ahlan. Orang yang didatangi oleh muslim yang berhajat tadi, yang punya maksud tujuan, ada hal yang ingin disampaikan ataupun ada hal yang ingin diminta bantui, maka orang Islam tadi yang didatangi itu, dia tidak memandang pada dirinya dia itu cocok untuk membantu tersebut. Hana rencana bantu. Buna kagejak urang je, kage pegah, Pak mohon bantu 100.000 aja. Kami sudah tidak makan 2 hari. Saya juga orang kampung ini atau kampung seberang. Mohon dibantu Pak, saya enggak bohong. Itu keluarga saya, ini KTP saya, boleh tanya sama orang kampung saya. Sudah saya minta bantu ke orang kampung saya, tapi tidak ada yang membantu. Nyan, urang yang gejak enggak pegah hajan Pak. Dulu ada cerita. Kenapa, ini yang saya dengar, kenapa Fir'aun itu panjang umurnya? Karena suatu hari datang malaikat mengetes Fir'aun minta sedekah. Gitu Fir'aun. Jadi dengan sebab Fir'aun tersebut memberi sedekah kepada malaikat yang menyamar jadi pengemis tadi, itulah salah satu kenapa faktor penyebab Fir'aun itu panjang umurnya. Jadi siapapun yang datang kepada kita itu, kita tidak tahu. Boleh jadi itu wali Allah, boleh jadi itu orang yang membutuhkan. Kemudian ada saya dengar dulu, ketika ada orang pergi ke sini ke masjid raya, ada yang minta sedekah. Dikasih, pas ditengok ke belakang enggak ada lagi, hilang orangnya. Ya, ada yang bilang wali Allah, ada yang bilang jin Islam. Ya, pakkan ya la kaitrakah wallahu alam. Itu menurut cerita daripada orang. Boleh jadi ini yang mungkin menyebabkan kita kadang malas bersedekah. Apa itu? Orang yang datang boleh jadi urang temengan. Gepegahana pada haina. Gepegahana gepajobu kadua uro, padahal barusan baru siap makan. Wate gehing mentang mentang kulit cabe di giginya. Wate gehim. Jadi gitu. Kata Sayyidina Ali, jangan memandang diri tidak mampu. Falau kana la yarju sawaban wa la yakhsha iqaban laqad kana yanbaghi lahu ayyusari'a ila makarimil akhlaq fa innaha mimma tadullu ala sabilin najah. Kadang kita itu tidak mengharapkan pahala. Ana perle pahala. Sehingga kita tidak melihat ada potensi keinginan rencana untuk membantu orang yang membutuhkan tadi. Dan kita itu boleh jadi tidak takut kepada siksa Allah. Hana ya aduh, ketika ada orang yang meminta kita hardik, kita marahin, kita usir, hana sayang, hana dajo, apakah gara-gara itu timbul siksa Allah, kita tidak takut. Maka apa komentar Sayyidina Ali? Sungguh aneh ketika didatangi oleh seseorang yang membutuhkan, kita tidak perlu pahala, tidak takut siksa, tapi kita tidak membantunya. Maka bagi orang tersebut, kata Sayyidina Ali, bantulah ya, ayusari'a, cepat-cepat lakukan, karena hal itu termasuk akhlak yang terpuji yang menyebab seseorang itu sukses ya. Kemudian ada cerita satu lagi pendukung daripada cerita tadi. Maka ditanyai orang bagi Sayyidina Ali itu, adakah engkau dengarkan cerita ini daripada Rasulullah

sallallahu alaihi wasallam naureun tanyang ba Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, apakah ada engkau dengar cerita itu daripada Rasulullah? Maka jawab Sayyidina Ali, cerita kuno. Ro urang yang nahajat ba siroro urang. Nah, lu dengar, ya, kata Sayyidina Ali. Dan aku dengar pula yang terlebih daripadanya. Bahkan, kata Sayyidina Ali, saya dengar cerita yang lebih hebat daripada itu. Cerita yang lebih luar biasa daripada cerita barusan. Yaitu tatkala didatangkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tawanan daripada negeri Tek, maka berdiri satu jariah, yakni satu perempuan yang muda daripada tawanan itu. Pada suatu hari Nabi didatangi tawanan. Dulu pada masa Rasul itu sering perang-perangan untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin kemarin sudah kita ceritakan. Yang pertama stepnya itu mengajak ke untuk masuk agama Islam. Jika mereka tidak mau maka cukup bayar pajak. Jika dua-dua tidak mau maka baru diperangi oleh Nabi. Sesudah diperangi mereka itu kalah. Sesudah mereka itu kalah, maka mereka orangnya itu ditawan, dikurung, idrop mandum, ya, kalau bahasa Aceh. Ya. Hartanya itu diambil semua, itu dinamakan dalam Islam dengan harta ganimah, harta hasil rampasan peperangan. Orangnya itu ditawan. Yang ditawan itu jika sifatnya tidak membahayakan, sebagian dijadikan budak untuk diperjualbelikan. Bukan budak itu TKW, TKI, mereka itu yang kerja luar negeri, mereka itu yang menjadi pembantu, mereka itu orang merdeka, bukan budak. Mungkin untuk sewa kita bayar atas pekerjaannya lagi urang koho, boleh. Tapi untuk melakukan hal yang macam-macam seperti budak peperangan tidak boleh. Ada budak pembantu TKI TKW pulang dari luar negeri sudah hamil. Dipikir sama dengan budak yang ada dalam kitab ataupun dalam istilah Islam. Itu lain, beda. Kita yang kerja ke luar negeri itu merdeka. Ini yang dikatakan budak. Mereka itu yang kalah dalam peperangan, sebagian dikurung dalam penjara karena sifatnya itu berbahaya menyepuluh ipoh neong uru Islam. Sebagian yang aman dilepaskan dijadikan budak. Budak ini barang bisa diperjualbelikan di pasar. Ya, pueblo-pueblo urung, karena mereka bukan orang merdeka dalam Islam, mereka dianggap sebagai harta. Maka maksud tawanan di sini budak, orang yang kalah peperangan dari negeri itu. Tiba-tiba berdirilah satu jariah, seorang perempuan dari kalangan tawanan tadi. Maka berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, adakah engkau lihat bahwa engkau lepaskan akan daku daripada tawanan itu supaya jangan diaibkan oleh orang Arab akan daku. Wahai Muhammad, lepaskan aku. Tolong lepaskan saya, jangan sampai saya ini dimacam-macami oleh orang Arab." Dei pegalung macam-macam leureung, nepeuleuh leung. Kenapa? Karena aku anak penghulu daripada kaumku. Saya anak kepala suku. Saya anak daripada tokoh yang bermartabat. Tokoh yang termasuk terkenal. Nyajaman kepala suku. Long anak kepala suku. Sampai orang Arab itu berbuat yang macam-macam kepada saya.
dan bahwasanya adalah bapakku daripada orang yang murah lagi baik perangainya. Ayah saya itu akhlaknya cukup bagus dan sangat dermawan. Menyona urang lake gejiok saja. Berapa butuh? 200 ribu. Ini 200 ribu. Apa yang kamu butuhkan? Tolong bantu saya. Akan saya bantu. Murah dan baik akhlaknya. Nyan ayah sinang buno. Dan adalah ia memeliharakan akan kebinasaan orang. Gaknyan hang gepoh-poh hura. Seandainya ada orang yang merasa terancam, maka beliau akan bertanya, siapa yang mengancammu? Nyona rakyat gaknyan, masyarakat gaknyan yang kenang poh, anggota suku gaknyan yang kenang poh, so yang poh kata. Tidak suka kekerasan. Dan melepaskan tawanan dan mengenyangkan orang lapar. Nyan ayah lo. Ayah saya itu kalau ada tawanan peperangan semuanya dilepaskan. Itu ayah saya. Kalau ada orang yang lapar semua diberi makanan. Jangan ada satupun yang lapar. Dan memberi makan akan jamu. Menyonal jame. Ada tamu semuanya di

lagi tinggi iman, lagi malas ibadah. Iman manusia itu dalam tauhid dijelaskan naik turun, naik turun, naik turun lagi apa itu? Pendeteksi oksigen di rumah sakit. Udah. Lau kana abuka musliman latarahamna alaihim khalu anha. Seandainya ayahmu itu orang Islam, maka kami semua akan sayang pada ayah. Man ayah gatak bukan orang Islam. Tapi tolong para sahabat, lepaskan perempuan tadi itu. Lepaskan dia. Fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq. Ayahnya itu, kepala suku itu suka berbuat baik. Lepaskan anaknya. Jangan sampai dikotori oleh orang Arab. Takut nauring yang macam-macam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah illa husnul akhlaq." Nabi bersabda, demi alladhi yang jiwaku pada tangannya, maksudnya Allah, roh kita, nyawa kita, tubuh kita, semua ataupun bahasa lainnya demi Allah, apa kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga illa husnul khalqi, kecuali orang yang berbuat baik. Sebetulnya ada hadis satu lagi. Kebanyakan penduduk surga itu orang yang taat dan baik akhlaknya. Ya, innal abrara lafin na'im. Orang-orang yang berbuat baik, berbuat taat, patuh kepada Tuhannya, lafin na'im. Itu benar-benar dia akan dimasukkan ke dalam surga jannatul na'im. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala fal islam bi makarimil akhlaq wa mahasin amal. Bahwasanya Allah taala mengelilingi akan Islam itu, Islam ini dikelilingi, diindahkan dengan akhlak yang terpuji dan amal perbuatan yang bagus. Yang mana yang baik akhlak itu? Ya, disebutkan di sini ada beberapa hal yang dikategorikan

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dan pendengar setia program 1 RRI yang juga terus setia bersama kami di malam hari ini di RRI Banda Aceh. Senang dan cukup bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Didi Hiryansah kembali dapat bersua bersama Anda di edisi hari ini untuk perjalanan Senin 25 Mei 2026. Dan malam ini kita akan kembali untuk membacakan karya-karya pantun yang sudah masuk ke nomor kami di 082176544490 ya. Mudah-mudahan untuk pendengar setia yang saat ini mungkin daerah Anda sedang ada pemadaman arus listrik ya, mudah-mudahan bisa tetap mendengarkan ya karya yang sudah Anda kirimkan ke kami di malam hari ini. Ya, salim mameh, salim bahagia ulun tuan ke rekan-rekan mandum di Pat Manteng yang dengar-dengar tiaran kamu, yang di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun daerah tingkat 2 lainnya, yang manteng jid na dengar terus na jangkau tiaran kamu, salim bahagia, salim mameh dari ulun tuan malamnya, na ke malam kedua, ya, ulun tuan baca karya sastra pantun yang dikirim Mbak redaksi kamu eh. Kamu ulang si waktu warilun untuk lemboi yang jid ne kirim karya pantun urung-urung. Mbak 082176544300 eh. 082176544300. Dan warilun dang-dang tapre nak karya pantun yang ka siap-siap untuk dikirim ya. Sebenarnya na kana yang kirim tapi tak dengar dile sabuh lagu awai tua gedayo ba program balah pantun malam.

0: Terima kasih saudara kamu mantang setia saja na RRI ba program balapan tahun malamnya ba urus Senayan atau urus Senin tanggal 25 Mei 2026. Sabo lagu awai suara ketanya saudara kamu suara duet vokal Salman Farisi ngencut Ikaliana Juruji sama merindu ya. Mudah-mudahan yang senangan lagunya ka tenangan bahagia terlebih yang untuk saat malamnya dengan tahu mendapat dengan keluarga mungkin nanti sebagian daerah urang rena yang hujan ya ana lepas tahu mudah-mudahan suara kamu manteng dengan hati urang rena mandung ya. Lihat saudara kamu dah baca langsung kiriman pantun yang kage kirim li rakan-rakan pantun yang pun luntuakan kalian dari Tonyo dari anak tulut di Bineh apa anak tulut bak rangkang blang rangkang blang berarti nah rangkang yang nadi blang begian eh. Salam kebegah ke Bang Deddy, terima kasih dan ke Mandu merakan pendengar setia pantun RRI. Terima kasih karena tim sapau luntuan. Ya. Judul pantun kebegah salam perkenalan. Langsung dah baca so pantun, assalamualaikum, salam lun layang ke Mandu merakan, syedara dumna. Kecut Bang Deddy yang baca karangan pih kebagian Hana lun lupa punya na lupa kalian ke ham rompok kupi dikan kerana hendu tak pula pade sidih dalam blang sidih di ladang kupi ngan pala kena lun langkah jak mita rakan lewat karangan mandum lun sapa demai yang kepon Bang Mus blang bintang megah di gopnyan gagah perkasa salam ulunjo genanto timpan ke permulaan haba Amerika. Okay. Dema olehnya lonjak jemerang ke sidro rakan sabirin nama di pulau Aceh gampung halaman gampung pasinan indah panorama. Jino loncawo ke darah rupawan sideh bak simpang di Lambaru Jaya ke akak Yana yang putih sedang darah idaman di Aceh Raya. Mah, balon depe darah idaman rupa jihran juga. Bereh emang. Jino lon sebut Bang Adirakan gampung di Gopnyan sideh Kurung Raya. Tongan laut samping pelabuhan rupa geh tampan ban beri terima. Artis jaman mata-mata ubud lun yang nagetang mata-mata SD jaman nagetang. Dah lanjut lom olehnya teman Bang Hamdani luk ngah hana lun lupakan sebab di gopnyan carang mereka haba gesusun membago macam bah peringat rakan pantun barosa. Memada ono dile salim sapaan Senin akan datang tak sambung tema jinolun gisa kedih barangkang sidih bineh blang di dalam rimba kuning sari pade dalam blang bicah gelombang di laut raya meah de shalon wahe erakan hana mandumnan meteme sebut nama. Okay. Hanam sebe, hanam teme sebut malamnya, ane dulu jin sebut malam akan datang lom, hanam masalah. Ya, yang penting jin dah silaturahmi di udara, belum berat pantun yang kan rikan deh. Ya. Gak ada jumpa kalian lom pantun yang kedua dari Sonyo. Assalamualaikum Bang Deddy, waalaikumsalam nyolun tuan dek cut di Tigli. Salam bahagia kamu ke rakan saudara yang na di Tigli Kabupaten PD. Ya. Judul pantun kepegah Hana, gimana? Cinta Han Sampo. Oh, menyota Indonesia kan kasih tak sampai sayang bukan leh. Judul pantun Cinta Han Sapo langsung terbaca. Bungong melati kemang oh malam tacok sirgam tasuk bak talo hati lun sedih sang patah kalam teingat cut bang malam ngan uro tajak uladang tapula nilam tabu disinan si bijeh panjau teingat janji masa sabuh jan pajan ke cut bang janji nepe tampo. Mudah-mudahan cut bang yang getuju gedengo bak malamnya ke petro ajat ne lamati.
1: Lanjut lom si cicim tiung bak bineh kulam dia di dalam taman na bungong mau doa lun lake uro ngan malam bak sidro Tuhan yang po ulunnya. Si mirah pati bule ji hitam tamong udalam diduk bak sago. Harapan hati katrip lun simpan sabo harapan beik mesampo. Okay. Ranup silasih di dalam taman di pot lesigam di menjak mano janji di cut bang lam angan-angan hana lelekang cinta kibano. Janji di cut bang lam angan-angan hana le kemang cinta kulonyo sayang tegede. Si itik angsa di meen dilin gaki jih metun teikat talo. Oh angin malam petruk ke salem rindu lun petun ke kanda sidro. Mangat-mangat si sayur asam lebih lom mangat si gule rampo. Pekeh cinta dran ka abih karam hingga harapan kana truk rampo. Oh. Selat Malaka laut jih dalam sungai Mahakam luahan bago. Kasip ke ono ulun top kalam lun mejak riwang kedeh ulam lo. Dek ti yang na dilam lo rupaji ba ujung karangan baru lemah pat alamat dek ti ya. Oh dek cut pupuk dek ti. Dek cut di digli tepat je di daerah lam lo. Terima kasih ke Bang Dedi, terima kasih kembali ke dek cut yang na di kawatan Lamlo. Talim lun tuan cit karakan di tinan yang mendengar siaran kamu, mudah-mudahan sehat habis urung dan di tinan mudah rezeki dan bumbu bahagia tapi dendeji ya. Gak cedera ta wing dile lagu dandang tapreh lem yang lain deka yang ta ulang lem kembali lemboi yang jit nekirim karya pantun urung dan bak malamnya. Lanjut ni kirim ba 082176504 0082176504 0. So yang tuh tertarik lagunya ini sebuah yang mangat bagi kurung dren lun spesialkan ke rakan mandum yang tengah menunggu saran kamu malam ini.

Terima kasih saudara kamu mantang setia sajian kamu ba program acara pantun RRI ba malamnya mantang malam tenin tanggal 25 Mei 2026. Jumpa studio kali menit lewat dari poh si kurung malam wade Indonesia Barat. Terima kasih kurung rana yang mantang setia sajian kamu mantang nepreh untuk dibacakan pantun-pantun kiriman dari rakan gedayo dan khusus jihi yang akan kirim ya entah berhati-hatinya akan dibaca mandum insyaallah. Mudah-mudahan wade terletak mandum dibaca malamnya. Pantun kalinya lun rimang dari Kak Yana yang ada di kawasan Lambaru. Assalamualaikum Bang Deddy. Waalaikumsalam. Pehaba malamnya alhamdulillah habaga sehat walaupun agak mempro-pro hidung tangen. Mudah-mudahan anak botan urung-urung dengar. Salam kebah kemandum warih pantun yang aktif dan yang pasif. Terima kasih dan judul pantun apa ya? Komprensi mudarat. Komprensi mudarat. Kiban cerita komprensi mudaratnya. Dah baca, dah dengar sama-sama. Assalamualaikum warih sahabat. Salim lun intat ke mandum syedara. Yang spesial ke yang baca radat. Semoga bersehat mandum anggota. Jino kalazim dum ta'u sifat kon lewat darat udara pina telepon kompren jid ke mudarat menyo sahabat salah pengguna. Oh rupanya telepon rame-ramenya no pikir apa buno komprensi mudarat. Rupanya telepon kompren rame-rame menang cerita je iban lom cerita kisah tak baca lom. Bak duk hanabut ge telepon sahabat timu ngan barat ge pesapat sigra. Cerita awai tentang buah coklat laju dilumpat ke si marina. Umput retat je otak reda ke si marina. Cerita si marina memang manteng hangat. Hanali mesapat ngan abang bakar. Memang kok bagai impunya ibu-ibunya. Bumbu ditambah supaya mangat, ditambah kecap mangat merata. Gosip ngan fitnah inan mesapat, timu ngan barat pesapat desa. Dosa metabu malaikat catat, hana diingat le grup mak leha. Nah pula nan grup mak leha. Alah mak leha bek tat ne mesapat, peluang meupat cukup tat raya. Bek kagasin sino di darat, dudo akhirat pigatin papa. Karena amai di donya yang kane pesapat, abih ne intat ke sedara lingka. Menyo kalagenyan cerita mesapat, kon cukup dat mekarat tubuh yang dirata. Bedoh laju segolom terlambat, pubut ibadat, ne lake ampun desa. Ge ampun desa dengan tataubat, warih ngan sabat meah ne pinta. Desa ngan Allah bagah ge sambat, dosa ngan sabat payah ta pinta. Neweh laju dari grup upat, ureng dengo ngan ureng meupat sama me desa. Ureng tuha jamun kage peingat lam sabuh radat yang luar biasa, yang asojih meno hai sahabat. Si mat talo, si peh bajo, si deng kedro, sama Malaysia. Udah. Okey, pulam yo menan ke bacut sabuh nasihat yang jid lun intat ba acara rika. Menyo nepatih dudo selamat, donya akhirat tanyo bahagia. Bintang di langit, indah hansakri di dalam panci narebung kala. Terima kasih, hai cut abang Deddy. Lun mohon diri mejak wo tema ge bedego-dego bayalan berhati-hati ba ya nante ona belok nepu dep tenwi betoi nwe wi yang ba. Dilikut kayana di Lambaru takalan lain lom dari soyo dari Bang Hamdani di Lukngah. Okey
judul ji Be Lalo atau Be Lale menan kira-kira. Tapi layang oh seput uro bupanyang talo di dalam paduk bagah tapi tren oh hi mebago segala mjipo bade lam reduk. Maksud lun pegah wahir kandro hajat lun sampo keno lun petruk kesidro Tuhan nyang tanyo pujo lain hanaso yang bi petunjuk. Umu getanyo sino dinanggro siat hai ado getanyo gejuk. Hana trip wate cit siat sapo misa lam ranto bekai nabi u. Judi ngan narkoba sagai bek toto bek cuba ujo jadu lam numpo pelam yang harem gelarang lepo pekatin koto minuman mabu. Hudep bak seke onjih meduro lebannya hudep bak seke onjih meduro untuk jaga dro sampo upucu. Hudep getanyo bek sagai lalo omban kapang po hana tahotro. Ingat tak ingat bek sampo lalo bak uro dudo balasan gejuk. Tak mohon doa bak Tuhan sidro sajan nabi dro getanyo gepuju. Kadang nasalah haba lun kuto nasu aso megrum lam kudo. Lun lake maah meribe ribego ulun getat iyo menyo ne tumbu. Ada tak tumbu naon ta. Akhirul kalam penutup rampo dari atadro sit Sabah pucu. Nafsu lun bagi membacut sapo. Ku takut dudo janji hanatro. Dari Bang Hamdani Bruno yang na di pat kawatan Lunga menyobek talah menyohana talah katen telah betoi menyohana betoi katen telah talah. Okey ta baca lom saboh tu segolom lom tuan putah saboh lagu saboh jangan kurung ran dari Dekti di Codli. Salim bahagia, salim muturi, salim berempok ke Dekti yang na di Codli. Malamnya akan berempok dengan Dekti malam baro, malam telata baro hana gedama dalam Dekti ya. Yang baru malamnya gedama dengan Dekti. Judul ji ke pegah pemaah Dekti. Apa nak telah sama iron Dekti kaji lelaki maah hawai tatat nah. Maah pakan lelaki le Dekti tak baca dia tak dengar sama-sama kan baru untuk na jawaban ji. Assalamualaikum jaro ulun grak ke fan saja sino ngan sedih salim muturi bak lun si cupa to dengan jarak lun bagi abi saboh pantun ka ulun haya lun ba saja ke ureng lun gasih meahai kanda sifat mak ngan ya masa yuh neja bak ulun kedih pakan mak ngan ya ya. Hubungan tanyo memang getulak leyah ngan mak masa beroje. Oh, wap hang getung kin eh. Aku yang leke mam. Hubungan tanyo memang getulak leyah ngan mak masa beroje. Lun ge pujodoh ngan bapak-bapak yang peng mecak-cak santet ngan binti. Oh, ma bereh tak dago calon ran. Peng mecak-cak santet ngan binti ke dia. Tanya habis-habis kan. Tak lanjut lom tapi hai kanda ulun tan galak. Wah nak galak je. Cinta lun tulak. Okey mana? Tapi hai kanda ulun tan galak. Cinta lun melak. Kedih ke kanda putih. Hana lun pandang dak tukang becak. Yang penting akhlak hana melanggi. Walau cut bang tet-tet martabak. Nejak ngan tapak. Kena ngan kedih. Tetap adik langkah han kuteh tapak. Tujuan ulun jak dak gaki pedih. Lagi ban janji di Gunung Salak masa yuh tajak hai bang brojih. Nepegat bukti atuh tanoh cak. Kata dua krak inan netulih. Tu tanoh cak ucap cinta getang. Okey, lanjut lam wateh lun baca hati tersentak jantung membak-bak langsung terserih. Inan pun mula cut bang lun galak dumho kibanya dumho la enja han dum inan pun mula cut bang lun galak dumho lunja han tengut lun eh mena
teringat ke Cubang Putih eh, yang pernah cinta buat tanah cak je. Ada balik tering ke tanya tajak pesan martabak lam cepih lipih. Bak abang peap ngan tanca perak jarolon tulak. Nese bang kedih malik ya, nak getim ke peap ah. Karena malik roh adik tulak duduk abang sak peap ngan purih. Sabah iu silang dua krak di atas puncak tajib hegatsi mak. Ino di cutbang tan meho jejak. Ino cutbang tan mepat jejak. Kahek lun lacak kenongan kedih. Hantom truh pesan ke lun musikrak. Dada lun sengkak lagi teirih. Foto yang tinggai lam bingkai lagak. Inan aterak melihat bak bintih. Wate lun pandang sang-sang megerak-gerak. Tijoh mebak-bak imata terih. Walau pih abang jino kajarak, pesan yah ngan mak hana lun patih. Adak gelarang cut bang lun galak. Dak lam gelap getak rela ulun eh. Maksud adak getak lam penjara pi rela getim eh untuk je. Di dalam taman bungong sip lagak warna ji rampak megah ngan mirah ngan putih. Ada on buku buhu lun pacak. Walau lam saja sikra lun tulih. Ngan sipluh jaro sare adik gerak dak jit bek nejak unang groh belah deh. Cinta yang suci bek neli jejak dak jit bemelak dak dak jit bek melah dan lekang gatih. Ana lun harap kemeh ngan perak penting jeroh akhlak urang lun pilih. Bek le ni ingat akai yah ngan mak dah pi getenak drene iban ya. Okay, belum. Hana lun harap kemeh ngan perak penting jeroh akhlak urang lun pilih. Bek le ni ingat akai yah ngan mak dah pi dak pi getenak drone beroji menan rupaji nakat dan apa nandokun huruf yang gadau jadi dang ta pupah-pupah ya orang. Rupaji menan maksud ji ya mudah-mudahan betul lagi nya. Kita lanjutlah oleh nyan menyobit abang ke lun negala dak tan restu mak dak plung man kedih kalau kasib derita lun tanggung sesak badan lun sengkak hati lun pedih. Oh no mumada haba dua kra lun intat saja ke cutbang putih. Lebih ngan kurung meah lun pinta lain lun cetak singo hai gati. Cetak lain kita lom de malam ke mungkin apa ha. Terima kasih ke warga Chotgli mano dekti eh? Di kota Chotgli malamnya kan kirim cai ataupun pantun ba RRI ya. Sama preh de lom pantun berikoji dari dran yang nadi kawasan kota Chotgli. Saudara ta dengar lom dile lagu yang kalun tuan petiap kurung dran ba malamnya dan kamu ulang lom yang kena gabung ikutan ba program pantun RRI. Jit ne kirim ba 082176540 082176540.

Bandung dari Jalan Sultan Iskandar Muda Lembu Ileh Belah Banda Aceh. Terima kasih saudara kamu mantang setia dengan program pantun RRI bak malamnya. Dan akan tabat calom pantun-pantun kiriman yang kak kamu terima. Rat 082176544 sikurun kotong. Dari Bang Sabirin di Pulau Nasi, Pasi Janeng. Kirim salim ke Bandung pecinta pantun RRI Proper Hanat Wocit ke Bang Din yang na di Pasi Janeng yang aktif sabi ba acara pantun. Ya, salim bahagia ke Bang Din cit yang na di Pasi Janeng. Eh. Judul pantun makanan Uro Raya. Ya, kiban atau pantun ta baca lagi. Ya. Assalamualaikum, salam lun tuan ke Mandu Merakan, pat-pat mantong nah. Salam lun bagi handai ngan tolan, inang ngan agam tuha ngan muda. Salam terlebih yang terspesial, yang bahasiaran, pantun gebaca. Bepanjang umu, bersehat badan, bermetemai pasangan, ureng setia. Pantun malamnya dari lun tuan, bacut lun karang ke Uro Raya. Idul Adha Uro Raya Kurban, maaf-maafan wahai saudara. Ulun di pulau di Nanggro Seberang, pemaah lun tuan wahai saudara. Genanto lun ba dua boh timpan, menyo di dalam cid atau kaya. Mudah-mudahan terus bit-bit yo Bang Tabirin ya. Ham berempok jino lili Uro Raya piju raya kedua ka tambang tiaran lah. Tenang dalam pre timpan beh. Dah lanjut lombak kamu pulau mecuhu timpan. Nacit dirakan lain selera. Bak tempat lain mungkin cit lemang. Macam makanan khas Uro Raya. Demah di dedi lain lom macam. Puji yang lain. Ke kuih ke gopnyan cit lain beda. Gopnyan gegalak cit ke kuih bingkang. Yang diatuhnya na atau kaya. Apa anda pergalak kuih bingkang lon man. Padahal antum tu jauh rumah lama. Tak pegat pantun cid kehiburan, pegat karangan pesantuk kata. Daddy baik bengeh ke ulun tuan, nyan kehiburan ke gura-gura. Hana baga bengeh ulun tuan bang Nabirin. Tenang tentang rana. Angin kadipot laut mengguncang, di bedah gelombang ubi beraya. Memada ono haba ulun karang, na umu panjang lain. Kibana na umu panjang.

nyang ilun gisa tema. Dilun mejakwo upulo seberang pemaah hairakan bekna medesya ulun akhiri dengan wasalam dari lun tuan Sabirin nama. Okay, terima kasih Dedi, terima kasih Cik kembali ke Bang Sabirin yang na di Pulau Nasi Pasi Janeng, yang na di Desa Pasi Janeng, Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Ya, ban yang betul juga. Dah lanjut lom kiriman dari dari Cut Bang di Tamahani. Salim kerakan Syedara Mandum pecinta sastra. Okey, terima kasih. Judul pantun yang gebah atau yang dikirim oleh Cut Bang di Tamahani, Hati Kaluka. Napa di boh puno pantunnya agak sedih ya. Termasuk getangnya bak takalan judul pi sedih ngo getang batang. Langsung tak baca. Rincong meukir tajam tat mata, biuk meraba langsung mecurih, jantung melindih hati kaluka, jibedoh tanda urat megarih. Darah buah hati yang ulun damba, kagok po jumba laju disidih, wate lun pikir singki lam dada, ureng lun cinta kisah kahabih. Umaui hantroh mesampe merumah tangga, karena kendala teka melanggih, nasi drotoke saudagar kaya dengan Avanza dijak koh lipih. Koh lipih dah berapa yang ambil debay-debay hari koh. Jurus kemaweh rayuan diba hingga tergoda Cut Adik Putih, jitem lajuli hubungan cinta di kedep mata menongan mede. Menyolon pikir secara logika, aneh bin gura apa berandih. Kibana? Menyolon pikir secara logika, aneh bin gura apa berandih. Di dalam hati ulun cok sangka, darah lun cinta kenang pengati. Oh kai pru. Maka merawih ji pegah habah na baca-baca apa berandih. Tip uro sabi tan pre gebaba, pakat belanja jak blo-blo kui. Kebit u hati yang ulun rasa, kelon ji lupa oleh si gadih. Jiturihan le oh meke muka, sungguh kecewa hati lun sedih. Barokan sabi kelon dicinta, janji mepesta oh tamat tambih. Jino laju le ji balik haba, hubungan cinta ji pegah kabih. Gerak baca lam abah daka, terkejut kadra dicatok bilih. Cinta hanale kaputuh dua, mepusing gisa sayang ngan gasih. Mandum ka cerebre rindu lam dada, hubungan cinta jituka pilih. Ka ohno sampe nasib lun rasa, ka ohno kada kale metulih. Lanjut lam kibano. Walau lam hati ulun kecewa, tetap mesabar ngan hati lipih. Lagi nyo sabe kaim lun rasa, cinta citka biasa dada mencuri. Oh no mesampe kisah lun rika, malam kajula ulun mejaih. Nyo tepe hati mesindi haba, meah lun pinta bansi gom warih. Okay. Sarah puno. Nah, Cut Bang di Samahani. Terima kasih Cut Bang di Samahani. Dilikut Cut Bang di Samahani, tak jumpa buka lom masa bode dari Sonyo. Dari Bang Syahril di Bineh Pasi, Salim geberah ke Mandum penggemar pantun RRI, ke Bang Sabirin di Pulau Aceh, Lihnyan ke Kak Yana di Lambaru, dan pokoknya ke Bang Mandum Manteng Bang yang tengah mendengar siaran tanya Mbak malamnya. Okey, terima kasih. Judul pantun ji beda anak dayah dengan anak kuliah. Oh nak beda? Tak jumpa kalian kiban beda anak kuliah dengan anak dayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salim si patah ke rakan dumna, hajat lun tulih si barih kisah,
ke anak dayah agam ngendara. Gejak menuntut bak jalan Allah senang ngan susah haji oh syedara. Tinggai bak bilik ngan ija bekah ngan hati tabah demi agama. Geafai kitab gedengo surah sabe bak babah selawat doa. Uro ke bulan mengan meton bak dayah kajit ceramah memacam guna. Okey. Ohwo ugampong sawe daerah rampak menasah maghrib ngan insya. Bulan puasa imum kamuda hana le susah bantu kana so bantu kana. Okey, bulan puasa imum kamuda hana le susah so bantu kana, maksudnya kana anak dayah yang wo dari dayah bah bulan puasa kana so bantu deng imum ban kira-kira. Tak lanjut lom kadang berumpok cukup jeroh tingkah salim tat indah sombong jihana. Tanya dituri handi ken sokah mulia lepah betat kon kaya. Okay. Temasi drota anak kuliah nibak unsyiah tinggai di bandar. Sabe tip bulan kirim rupiah lemak ngon ayah sino di desa. Dengan harapan hudep bercerah sigo go susah wabak syedara. Tamang bak kampus pakaian mewah menyo kadek gerah kantin pina. Duk-duk ngan rakan pegah masalah tajalin kisah bungong asmara. Mantang na wate love you bak babah. Han reuh-reah ajak kibana ya? Duk-duk ngan rakan pegah masalah tajalin kisah bungong asmara. Mantang na wate love you bak babah. Han ruh han reuh-reah jejak ho hawa. Unan. Abis semester wisuda bagah tamat kuliah kajit sarjana kana kerja bak pemerintah ngan ka metamah tingkah ka beda. Rakan yo dile sigogo lemah seolah-olah meturi hana. Bangga di rakan PD metamah rakan yang susah hina bak mata. Bak dianggap droh wawasan luah bah istilah oh pegah haba. Betat bebetoi bajih kah salah rasa mengalah bajih hanlina. Nyo beda ilme beda faedah beda lam daya beda ngan sikula beda mepangkat lam pemerintah ngan mekupiah gure alih ba. Kasep ke ono habalun ilah lun laki maah bak rakan dumna hana menan mandum paham neh be salah. Hebat kuliah ngan hebat dayah tente membeda. Okey. Tiga berapa nak anak mandum anak kuliah yang lagian acit yang memang betul-betul lagi anak dayah acit peranggui perkata ni yang bang kira-kira berahli tu orang no, yang kau kirim no eh. Okey, tawing dile lagu lom sedara. Nyo lagu buno gulake lethor. Noli warga Pulau Aceh, warga Pasi Janeng. Tuan-tuan kirim lagunya ke Bang Tabirin. Galak ke bah lagu ke Dara Mutiara. Lagu ke Ken Kero ke Tabirin. Beda aja menyo yang di pulau Tabirin Pasir Janeng. Nyonya Tabirin Lamno Aceh Jaya.

Terima kasih Warilun, rekan Bebandum yang setia ngenah acara membalah pantun Mbak malamnya. Mantang ulun Tuan Dedi Mbak Editi urunya urut tenin tanggal 25 Mei 2026 ya. Mantang nak ketempatan tu dah baca sabuh atau dua buah di pantun. Tegolom tak akhiri ya, untuk kebersamaan malamnya sebab wadah rapuh tibluh malam. Langsung tak jumpa kalian pantun kiriman dari Sonyo Agam Pulo di Pasi Janeng. Kirim salim gebrah ke Mandum pecinta pantun. Judul pantun Salim Lebaran. Oh ya, kata Raya yo. Assalamualaikum, salim lun ucap ke Mandum sahabat putra ngan putri. Ke urang baca pun salim nyopat. Baklun tempat, baklun di tempat, di pulau nasi. Pantun malamnya cik lepas singkat sebab melarat jauhlah ili. Berat ibu ketang. Uro raya puasa cik kali lewat, jino kamahat uro raya haji. Salim lebaran baklun nyo sahabat, bah pihret surat di dalam syair. Ulun yang tulih, dedi yang intat. Dedi nyomahat supir pribadi. Bedo ndek gaji bah. Okey, awal bulan tengok gaji bedo. Karena supir pribadi kah? Kanjit orang dedi. Ji bukan kanjit, ne tuo tiat. Ya, kalian tuo tayo kan. Salim ne intat ke putra-putri, ke waris rakan, jit sago tempat. Salim lun nyopat di dalam seni. Ulun mejak ro cit hana mehat. Ulun ji otat di pulau nasi sebab lun tinggai bak sago barat. Lun wakili siat ni bak bang dedi. Okey. Salim lebaran oh no lun surat. Di lun hai sahabat balik upasi. Dengan wasalam jaro lun angkat. Ulun berangkat u pulau nasi. Okey. Terima kasih ke Agam Pulau yang na di Pasi Janeng. Pulau Aceh. Karangan tenele warelon yang truh ba lemboy kamu dari Bang Alan yang nadi Indrapuri. Salam bahagia, salam sejahtera ke Bang Alan yang ada di Indrapuri dan Bandum sahabat saudara Lun Puan yang ada di kawasan Indrapuri. Mudah-mudahan malamnya dalam keadaan sehat, hana kurung apa ya. Judul pantun kepada Bang Alan putuh harapan. Tedihlah magetang pantun penutup malamnya. Langsung tak baca, si bungong pekan pucuk kalayu, cabungan uke Mandum kapatah. Putuh harapan badan sang pilu, jantung jimesu hati bit gundah. Gasih ngan sayang katan lilaku, cinta ngan rindu hana sobalah. Bungong pujaan karang menjampu, dengoh tak sibu dirat le gajah. Menan tamselan ulun buh misu, rata dum ta'e lagi nyan kisah. Janji saboh jan bersatu padu, saboh putih u dua tanyoplah. Janji cut intan ulun terharu, bujuk ngan rayu kebitat indah. Sampai lun tuan tekem ngan ba'u, lembut dengan su kata tak pegah. Wap lembut su ngan ba'u nekem. Senang hanaban lun dengar rayu, janji sip hayu di dalam kisah. Hati lun tuan sang-sang merindu, ada jit laju bagah menikah. Riuk menghantam bakat di mesu, berawang lalu tegas silumpah. Janji ucapan cut intan melu, dalam seminggu Mandum mengubah. Tak parah di intan ya, ubah-ubah juga janji. Gasih kabeh lam sayang karagu, cinta ngan rindu kabeh mengubah. Janji yo silam yang kata padu, meputi iku uram tan jelah. Gurah hanaban oh akhir tak sungguh terlalu, bit ke bit parah. Lun pikir santan putih ban susu, oh lun tepe apui humirah. Sungguh tak kejam cut intan melu, lagi bak gitu bahaya silumpah. Duro sep tajam bit ke bit cincu,
Sigo ji lalu, ji terbit darah. Oh kenang simban sakit meuu, oleh ngan iku metamah parah. Seluruh badan terasa kaku, cekang hanasu, oh dahah babah. Lagian macam cut intan melu, perangui kebu. Lagian macam cut intan melu, perangui kebu serta gajah. Janji nak hantam kasih gua siapa, pucuk ngan iku mau balik kisah. Hingga lontuan terasa pilu, janji yang lalu kagata ubah. Putuh harapan, oh lon dengosu, meribe minggu hati lon gundah. Urongan malam melanglang rindu, pintu mupage hanale tehah. Memacam-macam ragam deh laku, hati bit pilu, jantung kasusah. Oh no hairakan karang lon rire, sungguh lom singoh lom uke tak sambung kisah. Meah lon tuan rakan si getu, kadang melalu haba lon salah. Yang kehanyan hawari lon rakan-rakan mandum pantun tenele yang jita baca bak kesempatan malamnya. Alhamdulillah kabeh mandum dah baca. Oh nah tak bodoh ban ditameng. Tapi yang nama talahnya jita kebah untuk malam Selasa uke ya, karena wadah memang hana mungkin untuk dah baca kapah poh di peluh wadah Indonesia Barat ya. Terima kasih ke yang kali ini kirim-kirim pantun malamnya ya. Laki mah yang hana tempat lun tuan baca malamnya, insyaAllah tak sambung kisah cerita atau tak baca lomba malam Selasa uke. InsyaAllah hana sehat badan, umur payang, sehat pikiran, sehat belanja ya, insyaAllah lun tuan kita buat program pantun ya. Warilun padi buah lagu buno yang gelak di rakan-rakan, insyaallah lun tuan buta jin ni dengo lagu-lagu pilihan lun tuan de apo ndo apo 12 malam modern syabaran.

tapula kacang batanho ano, mangan taumpo bagah meupi, mumada dile untuk malamnya.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun di antaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggro.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

اللهم رب هذه الدعوة التامة.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Salam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, karena besok kita akan merayakan salah satu hari raya terbesar dalam Islam, yaitu Idul Adha, maka pada subuh yang berbahagia ini kita ingin menceritakan kembali sejarah hari raya Idul Adha dan bagaimana pelaksanaan hari raya Idul Adha masa kerajaan Aceh dulu. Le getayau katua kiban sebenarnya perayaan Idul Adha pada masa kerajaan Aceh sebelum dijajah oleh Belanda, karena ada korelasinya dengan sejarah perayaan hari raya pada masa-masa khalifah, baik khalifah Muawiyah maupun pada masa khalifah Abbasiyah dan khalifah Turki Utsmani. Satu hari sebelum melaksanakan hari raya Idul Adha, hari ini, tepat hari ini, kita disunat muakkadkan puasa 9 Zulhijjah. Karena siapa yang berpuasa hari ini, itu Allah ampuni semua dosa-dosa kecil. Satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini riwayat Muslim, hadisnya sangat kuat, sahih. Dosa yang tidak ada kaitan dengan manusia, riba, fitnah yang hana. Maka besoknya, besok lebaran, baru kalau kita ada gibah orang, ada fitnah orang, itu dosa besar, baru kita bersilaturahmi. Jadi hari ini orang yang berpuasa 9 Zulhijjah hari ini, semua dosa kecil yang tidak terkait dengan manusia akan diampun, dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kadang yang muda-muda yang tu hapina bak lewat-lewat roh mukalan daragok roh mekeling trip pacut, yang dengan puasa hari ini insyaallah Allah ampuni. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, yang menarik, kenapa semua agama di dunia, baik agama samawi maupun agama ardi, semuanya melaksanakan hari raya tanpa kecuali. Agama samawi misalnya ada Nasrani. Nasrani ada dua hari raya yang dikenal dengan Natal dan Paskah. Kemudian orang Yahudi, juga agama Samawi, mereka ada hari raya namanya apa namanya Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Itu agama Samawi. Hanya tiga agama Samawi: Islam, Yahudi, Nasrani. Artinya agama yang wahyunya juga dari, hukumnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali, mungkin ribuan agama ardi seperti Hindu. Kita pernah dengar Hindu ada nyepi. Saya pernah pada saat hari raya Hindu di Bali pernah. Betul-betul nyepi. Nyepi di sini bermakna sepi. Kan bak jalannya sang musidom hajija. Tapi begitulah. Lampu dimatikan, pesawat terbang tidak boleh ada. Padahal Bali itu bukan daerah istimewa, apalagi daerah khusus. Daerah istimewa hanya dua, Aceh Jogja. Daerah khusus ada 3, Aceh, Papua, Jakarta. Tapi begitu istimewanya di Bali, kenapa bisa? Sementara mereka tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Seharusnya di Aceh ada perlakuan khusus. Kemudian agama abdi lainnya, agama Majusi, mereka juga ada hari raya yang hari ini masih banyak dianut oleh masyarakat Iran, ya. Mantangna menyembah api. Ya, jadi uroraya mereka dikenan uroraya Nowruz namanya. Kemudian ada agama abdi lainnya Buddha. Buddha hari raya mereka namanya Waisak. Kemudian ada agama yang diakui di Indonesia namanya Konghucu. Salah satu juga agama abdi. Mereka juga ada hari raya namanya Imlek. Kemudian di Jepang ada agama Shinto, mereka juga ada hari raya namanya Matsuri dan seterusnya dan seterusnya. Semua agama baik abdi maupun samawi ada hari raya. Ini menunjukkan sangat penting hari raya itu. Di dalam Islam ada 2 hari raya. Dulu di negeri Hijaz sekitar Ka'bah itu, sebelum Islam datang, diperingati setahun paling kurang 2 kali hari raya di sekitar Ka'bah itu. Bahkan pusatnya di Ka'bah. Datang dari berbagai macam daerah ke Makkah untuk merayakan hari raya. Sama juga di bulan apa namanya hari raya puasa atau hari raya Idul Fitri dan juga di hari raya Idul Adha. Nama hari raya kalau untuk Idul Fitri itu dikenal dengan Nairuz dulu. Kalau nama hari raya Idul Adha didengar Mihrajan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah, membawa berbagai macam tradisi agama mereka, mereka taruh di Ka'bah. Kemudian setelah itu mereka pikir bahasa Aceh yang berpoya-poya, berpesta ria, mabuk-mabukkan ini. Nyanur raya sebelum Islam datang di Ka'bah itu pusatnya juga. Hari raya Idul Adha itu pertama sekali dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah, di mana salah satu apa namanya kegiatan yang paling fundamental di dalam hari raya Idul Adha adalah kurban. Sebagaimana makna daripada Idul Adha, Aid sama, yaitu kembali. Kembali, Adha bermakna kurban. Secara semantik, Idul Adha berarti hari raya penyembelihan hewan kurban. Jadi identik dengan Idul Adha ini sejak zaman dahulu ada penyembelihan kurban. Bahkan para ulama menyimpulkan bahwa orang yang tidak berangkat ke tanah suci maka digantikan dengan penyembelihan kurban. Maka kurban dibolehkan sampai kambing. Mungkin sekarang ada 2 juta 8 atau 3 juta lah. Tidak mesti harus sapi atau kerbau. Sampai begitu. Syariat kurban ini yang sebenarnya sudah ada zaman Nabi Adam. Bukan zaman Nabi Muhammad, apalagi menurut sejarah kata Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam. Kita kenal namanya Habil dan Habil. Pada suatu hari Allah perintahkan melalui Adam kepada anaknya untuk berkurban. Kebetulan si Habil ini memiliki banyak pelihara kambing. Sementara Habil pelihara kambing, Kabil, maaf, Qabil yang pelihara kambing, Habil terkena dengan petani hasil bumi. Suatu hari diuji oleh Allah mereka untuk berkurban. Si Habil tidak ikhlas, di mana hasil kurbannya yang dibagi-bagi kepada masyarakat pada saat itu, hasil bumi yang kabru-bru kamu kedraw yang ibaju. Sementara si Qabil, dia mencari kambing yang terbaik, kena biasa teuna kambing 10-20 pastina di antara di da paling andalan di antara kambing-kambingnya. Jadi si Qabilnya kambing terbaik, kambing yang paling seperti kita juga. Kita juga pelihara ayam misalnya. Kan ada ayam ketika kita ada ayam kecelakaan misalnya mati, lupa. Atau dan pulau nak sedih tu. Nyonggut bek dapur pulau kerana terpaksa harus pulau. Ternyata Allah kemudian terima kurbannya si Qabil. Maka marahlah. Maka disitulah awal mereka ribut. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini Nabi yang ke-6 kalau tak salah. Di dalam nama Nabi kita dari 25 orang yang wajib kita ketahui. Pada masa Nabi Ibrahim ini ada satu raja terkenal. Padahal itu masih saudara. Kalau kita lihat keturunan ke-5 atau ke-6 daripada Nabi Adam, yaitu Namrud. Jadi Namrud ini anak bin Kanaan, bin Kus, bin Ham, bin Nuh. Jadi Hanaji Uhlah. Menasihi Nabi Ibrahim. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi. Dan cerita ini, kisah ini sudah sama-sama kita dengar banyak penceramah. Tapi untuk menambah literatur bagi kita. Dan riwayat ini tidak ada perbedaan. Bermimpi agar anaknya Ismail yang masih berusia 7 tahun, kiban anak 7 tahun tengah galak-galak, tengah, coba kita bayangkan. Kebetulan saya juga punya anak usia 7 tahun satu. Oma tengah handan orang pegah dengan galak-galak. Tiba-tiba perintah Allah untuk sembelih Ismail. Bagaimana respon orang tua? Bagaimana respon Nabi Ibrahim? Walaupun awalnya dari mimpi, kemudian beliau ceritakan kepada anaknya. Tapi karena Nabi Ibrahim ni, padahal Nabi Ibrahim ni orang yang paling kaya raya pada saat itu. Menurut riwayat, beliau memiliki paling kurang 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 ekor unta. Atau menurut kitab Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali, setidaknya Nabi Ibrahim pada saat itu memiliki 12,000 perkenan kambing, lembu. Dicoba oleh Allah. Ternyata perintah Allah ini, siapapun kita juga kalau sekarang mau melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati, Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan tertentu bagi kita dan bagi turunan kita. Itu boleh dicoba. Akhirnya Allah gantikan, betul-betul mau disembelih anaknya, Allah gantikan dengan kibas. Orang yang kambing atau sejenisnya domba. Nabi Ibrahim ni lahir beliau di Babilonia, Irak. Kalau sekarang Irak, ayah Nabi Ibrahim tu dikenal dengan Azar, atau dalam kitab-kitab Injil atau Perjanjian Lama dikenal dengan Tarek. Azar, kalau kita orang Islam sering menyebut Azar, tapi orang-orang Yahudi menyebut Tarek, ayah Nabi Ibrahim. Kemudian kapan kita laksanakan kurban? Itu ada 4 hari, hari raya, besok setelah pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dimulai, dan 3 hari tasyrik. Kita berarti hari Sabtu terakhir sebelum terbenam matahari tidak boleh kurban malam hari. Ada yang menyatakan itu makruh. Lazimnya praktek dari masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, masa khalifah-khalifah Islam setelahnya, semuanya kurban dilaksanakan pada siang hari, tidak ada malam hari. Apa tujuan kurban? Yang pertama sebagai pengganti haji bagi yang belum mampu berhaji. Apalagi sekarang hajinya sampai menunggu berapa tahun, 30 tahun. Biayanya juga sampai 60-80 juta. Maka kalau kira-kira belum sanggup berhaji, belum sanggup bermakna belum sanggup secara finansial, juga belum sanggup secara waktu. Karena sudah ditentukan demikian, maka disunatkan untuk berkurban. Tujuan pertama adalah mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu yang menjadi suri teladan kita juga, bagaimana ketika ini perintah Allah. Kalau sekarang kapan, dari mana kita tahu ini perintah Allah? Ada ulama lurus, ulama bukan penjilat pemerintah, bukan ulama publok-publok ayat, bukan ulama publok minta peng dengan serban koknya, tapi betul-betul ulama lurus. Cirinya yang lain kali akan saya ceritakan. Paling kurang je hana ahli pemerintah, ahli LB pemerintah. Jadi kul haqqa walau kana muran, itulah ulama sesungguhnya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pasti orang yang berkurban karena Allah pasti tidak ada lain tujuannya. Walaupun pada masa kampanye, masa pilkada, dengan juk kurban, kebetulan kita pengalaman menerima kurban dari banyak para caleg dan para calon kepala daerah. Untuk so kurban dari pane dari Pak Bulan untuk karena simpati masyarakat nanti nyoblos dia dan hana kan menan dia betul-betul karena Allah. Karena ya Allah, saya belum sanggup berhaji, ya Allah belum tentu usia saya yang sekarang bisa berhaji, saya korbankan ini ya Allah, semoga bisa digantikan pahalanya. Jadi betul-betul karena Allah. Kemudian tujuan selanjutnya adalah sebagai indikator keikhlasan. Karena punya orang hana ikhlas full di dalam kurbannya, yang akan nampak sisi kehidupannya uga. Maka sesuatu harus ikhlas. Kemudian sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Allah. Ketika ini perintah Allah seperti puasa, salat dan seterusnya, ya hana neko-neko, sami'na wa ta'na. Begitu juga dalam hal kurban. Kemudian pengganti ibadah haji tadi, selanjutnya menumbuhkan kepekaan dan solidaritas Islam. Banyak bapak ibu hadirin pendengar sekalian, warga kita terutama di Aceh yang tidak pernah kadang makan daging, dengan adanya kurban kagpajuh sia, karena manfaat daging itu menurut ilmu medis dapat menguatkan antibodi. Maka kenapa orang Arab, orang Timur Tengah gap-gap badan kuat-kuat, bahkan ada satu raja Khalifah Al-Walid yang Khalifah kelima itu ketika mau makan paling kurang satu kambing beliau makan sendiri, kambing bakar panggang. mereka orang Arab itu kuat-kuat fisiknya, karena mereka sering makan daging. Maka kenapa banyak orang kadang loyo menahan? Coba makan daging yang banyak. Paling kurang dengan ada hari raya kurban, orang miskin bisa makan daging. Kalau kita sering makan daging dan diberikan oleh kampung kepada kita, antar saja ke urung-urung asin. Paling kurang orang miskin di tetangga kita atau saudara kita. Biar sampai kampung roh le urung asin. Tak cok siho lain. Apalagi kita munyalek ke dalam 2029. Oh, itu potensi suara besar di sana. Me gede. Itu enggak ikhlas namanya. Enggak boleh. Kemudian indikator kualitas iman, tujuan salah satu kurban lainnya, indikator kualitas iman. Banyak orang kaya di Banda Aceh, di Aceh. Kambing berapalah harganya? Haita kurban lungo kambing. Ini masih ada kesempatan ini. Kalau mau berkurban, hari ini juga dicari, besok ada 4 hari lah, hari yang pertama dan 3 hari tasyrik. Kemudian terakhir, tujuan kurban ini adalah indikator rasa syukur, karena tentu orang yang berkurban orang yang sanggup lah beli kambing, sapi dan sebagainya. Karena setiap pemberian kepada orang lain berupa kurban itu Allah akan gantikan. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasa syukur kita, dan setiap orang yang sebagai bentuk syukur kepada Allah telah diberikan rezeki kepadanya, kemudian berkurban salah satunya, Allah akan tambah nanti rezekinya. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, selanjutnya kita ingin sampaikan bagaimana pelaksanaan hari raya kurban pada masa kerajaan Aceh dulu. Pada masa kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam, masih masjid ini juga, tapi tidak seluas seperti sekarang. Di belakang masjid ini, sebelum di dalam kitab kita, buku-buku sejarah klasik itu disebutkan di belakang masjid raya ada satu lapangan yang di situ tempat penyembelihan kurban. Tidak kurang pada masa Kesultanan Aceh, setiap sultan itu menyembelih 500 ekor sapi lumo, 500 boh. Kalau dari Raja Aceh itu dua tempat penyembelihan. Yang pertama di belakang Mesir Raya, yang kedua di depan istana. Kadang-kadang istana sebelum tsunami tahun 1345, ada yang berpendapat ada istana di kampung Jawa, Pandi, istana kerajaan. Ada tsunami terbesar, lebih besar tsunami tahun 1345 itu daripada tsunami 2004. Mungkin ancur istana itu, berpindah ke peniti sekarang. Sebelum di kampung Jawa, ada istana kerajaan Aceh di Lamuri, daerah Kulung Raya, juga di bawah tsunami. Jadi tsunami besar Aceh itu dalam catatan sejarah sudah 11 kali, melebihi tahun 2004. Nyokon, tapi ya orang rumah bina laut. Tapi sejarahnya ada yang ratusan tahun, kecuali tahun 1889 dengan 1903 nya yang NATO. Tahun 1889 pada saat Belanda sudah ada di Aceh, itu terjadi tsunami juga. Banyak tentara Belanda wabah kiri, karena pos-pos Belanda dulu dekat laut. Banyak dekat laut pos-pos militer. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada saat penyembelihan kurban masa kerajaan Aceh, yang mulai sembelih pertama raja, 500 ekor simbolisnya raja yang sembelih. Raja ketika Muhammad datang dari istana ke belakang masjid raya itu pakai kuda putih dia, yang dikawal dengan sekitar 500 kuda, bukan kuda, maaf, gajah putih. Yang dikawal juga lebih kurang 500 gajah. Cuba bayangkan sirtuh boh gajah mentang takalan lamutun budah boleh takut. Ngelima tuh gajah, apa artinya ini? Memang Aceh kerajaan besar masa lalu. Gajah orangnya paling kurang pun dan nak boh, Alfat. Alfat putih. Ada pernah kita lihat datang presiden di didampingi oleh 100 Alfat? Enggak ada, paling 10. Ini 500, bagaimana besarnya kerajaan Aceh dulu dan diakui oleh dunia sebagai salah satu kerajaan 5 besar di dunia. Jadi pertanyaan, mana bukti kerajaan Aceh dulu besar? Salah satunya habis karena dulu dekat laut istana-istananya, karena dulu kan belum ada pesawat terbang. Dekat laut karena tsunami, kemudian waktu Belanda datang ke Aceh, semua istana-istana, gedung-gedung megah dan gedung-gedung mewah yang ada di Aceh dibakar, dihancurkan oleh Belanda. Yang jahatnya orang-orang kafir kalau menjajah sebuah negeri. Spanyol dulu bagaimana dihancurkan pertama sekali adalah pustakanya, tempat tersimpan kitab-kitab. Di Irak 2023 oleh Amerika Serikat, bagaimana apa pertama sekali yang dihancurkan dan dibakar adalah pustaka terbesar yang ada di kota Baghdad. Itu jahat, salah satu kejahatan luar biasa yang ada sama orang kafir. Pada saat penyembelihan kurban oleh Sultan Aceh, ternyata di sebelah kita ini, di depan kita sebelah kiri sedikit, di depan pohon apa ini, ketapang, di situ tempat jual binatang awalnya. Jadi tempat kublo-kublo lumo, pulau kambing di situ. Pada saat sebelum disembelih itu kambing maupun sapi masa kerajaan Aceh, nah tradisi, nah adat yang berlaku pada saat itu. Apa di antaranya? Ini penting walaupun kita tidak melaksanakan lagi sekarang. Biar anak-anak kita tahu. Yang pertama, semua binatang yang akan disembelih pada masa mau dikurbankan, dimandikan sampai bersih. Digosok gigi, disisir kalau ada bulunya, kambing kena bule. Kemudian dibuh minyak wangi sebanyak-banyaknya. Teringat saya dulu di kampung ada. Ini di, kita sudah hilang. Digosok gigi, dimandikan dengan air bunga mawar. Bulunya disisir, diberi celak, menutup mata dengan kain putih. Tanya Hanali kan? Jadi banyak budaya kita Aceh ini yang tidak lagi diterapkan sekarang. Kenapa harus binatang yang sembelih? Ini peran terakhir kita sebelum kita tutup. Karena manusia ini memiliki sifat kebinatangan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Maka kenapa harus binatang sembelih? Kanjir kadang pada zaman Nabi Adam boleh memilih apakah binatang, hewan atau hasil bumi lainnya. Ternyata Allah menerima kurbannya dari hewan. Ini demikian waktu singkat kita ini sudah ada kode dari Tengku Irwan. Semoga bermanfaat, melaji pelajaran bagi kita semua. Mari besoknya hari raya, kalau ada yang mudah rezeki, kita berkurban. Hanae lumo e kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Sari berita. PT Bensuli Salam Makmur Subul Salam tutup sementara, 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Harga daging di Sabang tembus Rp190.000 per kilogram. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, PT Bensuli Salam Makmur Subul Salam tutup sementara. 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Mayoritas pekerja adalah warga lokal. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pabrik pengolahan brondolan kelapa sawit PT Bensuli Salam Makmur terpaksa merumahkan seluruh karyawannya. Keputusan itu diambil manajemen setelah operasional pabrik yang berlokasi di Desa Cipu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam berhenti beroperasi secara total. Langkah penghentian operasional tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi perusahaan. Manajemen memutuskan untuk menutup sementara seluruh aktivitas pabrik dengan batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi yang tidak kondusif di area operasional. Manajer PT Bensuli Makmur Hizkia Tarigan mengungkapkan bahwa kebijakan pahit tersebut berdampak langsung pada nasib puluhan pekerja. Ia mengatakan saat ini tercatat ada 32 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, meliputi bagian staf, petugas keamanan hingga tim teknis di lapangan.
3: Kita

0: kontroversi Pak ya. Maksudnya nggak tahu sampai kapan. Nah, berbicara dengan hak-hak mereka nanti.
1: Penutupan itu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga para pekerja yang menggantungkan hidup di pabrik tersebut. Menurutnya berhentinya operasional perusahaan secara mendadak memicu kekhawatiran massal terkait putusnya mata pencarian utama mereka. Pihak manajemen menyayangkan kondisi ini karena mayoritas pekerja merupakan masyarakat lokal. Dari total 32 karyawan yang terpaksa dirumahkan, 80% diantaranya merupakan warga yang berdomisili di lingkungan perusahaan. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Truk bermuatan berat mengalami kerusakan di tanjakan jalur alternatif Tengebesi, Bener Beria, mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Takengon maupun Biren. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Satu unit truk bermuatan berat mengalami kendala mesin saat melintasi tanjakan di jalur alternatif Tengebesi, Kampung Kemasih, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Beria. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 ini sempat menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Babinsa Koramil 04 Pinturi Megayu, Kopka Suparjo mengonfirmasi truk tersebut mengangkut material konstruksi. Saat tengah menanjak di jalur alternatif Tengebesi, kendaraan mengalami kerusakan mesin mendadak hingga mogok di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terhambat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya turun ke lapangan guna mengamankan lokasi serta mengatur lalu lintas. Ia menambahkan truk bermuatan berat tersebut terpaksa berhenti tepat di tengah tanjakan karena kerusakan teknis. Namun demikian, awak truk terus berupaya melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Guna mengurai penumpukan kendaraan, Babinsa bersama warga setempat bergotong royong melebarkan bahu jalan secara manual. Langkah tersebut dilakukan agar kendaraan dari kedua arah tetap dapat melintasi jalur alternatif Tengebesi dengan aman dan lancar. Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama, truk tersebut akhirnya dapat dievakuasi dan arus lalu lintas di kawasan Tengebesi kembali normal. Bambang Saputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau talent scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau talent coaching Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Jumadilah SPD mengatakan bahwa terdapat 4 cabang olahraga yang dilakukan seleksi.
5: Kita ada 4 cabor, yaitu cabor sepak bola, cabor voli, basket dan sepak takraw. Dari Jukmis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang lumayan sedikit tinggi persyaratannya.
4: Jumadilah mengatakan bahwa kegiatan seleksi ini telah dimulai sejak 2 pekan lalu, mulai dari proses pemberitahuan kepada sekolah-sekolah hingga kegiatan seleksi. Ia menyebut sebagian besar sekolah tingkat SMP dan SMA di Aceh Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Jumadilah mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan pihaknya saat ini merupakan seleksi tingkat kabupaten untuk nantinya diikutkan pada seleksi tahap pertama tingkat provinsi. Ia juga mengatakan bahwa peserta yang lolos menyesuaikan dengan jumlah 1 tim setiap cabang olahraga. Jumadil juga mengatakan bahwa jadwal seleksi tersebut dipercepat dari rencana awal karena atlet yang mewakili provinsi akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ia berharap dengan adanya kegiatan seleksi ini dapat melahirkan potensi-potensi atlet yang dapat mengharumkan nama baik Aceh Barat serta dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Menjelang tradisi megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging

0: daging sapi di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan. Meski harga naik, minat masyarakat untuk membeli daging masih terlihat tinggi. Selengkapnya dilaporkan Dian Novritaria.
1: Harga daging sapi di Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging Agus Rianto mengatakan harga daging kualitas premium dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram. Sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Ia menyebut harga tulangan iga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa Rp80.000 per kilogramnya.
2: Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Ya, yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi Kak, kalau untuk tulangan iga Rp100.000 Kak, tulangan biasa Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging. Nah, untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor, rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli sana adalah kemajuannya buat masyarakat kan, mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan.
1: Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi mulai meningkat sejak pagi hari. Rata-rata warga Sabang membeli 1 hingga 2 kilogram daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti rendang dan masakan khas Aceh lainnya. Sementara itu, warga Sabang Safiyah mengaku kenaikan harga daging cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya sekitar Rp160.000 kini naik menjadi Rp190.000 per kilogram di beberapa lapak penjualan.
3: Kami kalau kita bilang keberatan ya keberatan, karena tidak terjangkau bagi kami harganya. Karena biasanya paling tinggi harganya 140, tapi hari ini sudah menunjuk sampai 190. Karena tadi mahal kali, jadi kita beli tetean aja gitu. Maklumlah kita pendapatannya kurang, kayak tetelan gitu, daging cuma setengah kilo aja.
1: Safiyah berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok, terutama harga daging di pasaran. Ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Selain sejumlah harga bahan bumbu-bumbu dapur, harga ikan menjelang Idul Adha terpantau merangkak naik di Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Selain harga sejumlah bahan-bahan bumbu dapur keluarga, harga ikan segar juga tercatat melambung tinggi di Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diketahui berdasarkan ketetapan harga ikan yang dibanderol para pedagang di tepatnya di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, D. Bancin, mengakui harga ikan terpaksa dijual lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan D. Bancin karena modal untuk pembelian ikan dari agen juga tercatat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan stok dari Aceh Selatan tidak masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, para nelayan di sana dikabarkan tidak melaut. Hasil amatan, adapun harga sejumlah ikan di Pasar Senjoanjo Gunung Meriah Aceh Singkil yang mengalami kenaikan, meliputi untuk jenis ikan sisi dijual sebesar Rp60.000 sampai dengan Rp65.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dipasarkan sebesar Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan dencis, para pedagang memantrol sebesar Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dibanderol sebesar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan tongkol dibanderol mencapai sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dijual sebesar Rp30.000 per kilogram. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini di edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan sekarang sudah pukul 6:46 menit waktu Indonesia Barat bersama Dedi di pagi hari ini. Terus menyapa kebersamaan pagi Anda hingga nanti ke pukul 9 pagi nanti dengan rangkaian lagu-lagu terbaik dari pusaka musik program 4 RRI untuk Anda.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun di antaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.